0: na po papapanaw pangindapuan mikro tanini om uha-uha day PMKS. Hobi na ko sa idhamus kakadazan bay na ditikiban na di kalalahan na ihobi ohan kumakohanan pagasan tekun national masa penjitalan kotainan. Minamosi kumunfo mantili katundan pangindapuan om kopolitif Dato Muhammad Alamin kanu na di om mangingindapu ngavi makianu pagasan masa online piagahon kalalahan na mikot sa di paguhuy diti.
1: Itu lagi pembaruan di mana kita telah boleh memohon secara online. So kita nak mereka semua mengadaptasikan pendigitalan ini ya, supaya kita boleh buat perbuatan secara online.
0: Dari kepahihan kuma magagano abal di kampung Sumbiling, Bangawan, minabos Dato Muhammad, isada penogi pu paliman kimanis, hang diho mipahun di tipingi saman mengunsum menginginda pu habus kakadasan, min singubas di tikalalahan no digital, dari kepenuhi naan pengindapuan. Untuk penagi diho kepobian pagasan tekun nasional nga nakain sabat miyampay tumanod timpu pinatanto mantan tahong atus lisong linggit untuk buhan kapanam nuvotaw nakatahib kuma himangatus lisong linggit om sumusut kuma iso laksa linggit di buhan nakatahib. Sabah vokon paguni na kotay mo ginumu pagasan PMKS itakabas miyampay kapokyonwan di kapungusub mantan mangingindapu po. Pinatak na tinimungan Pulis Marine PPM iso case kikotumbasan papampay kahasanan mamagunoh tumaw diesel kuma KPDN lantawaw di tanaw koonam nakatahim. Nayhan o kantakan diho asil panayisukan o panayhian PPM iposayhi kinaisanon lalokitan custom immigration o quarantine CIQ lama tawaw. Nakatak no case na kumay kumabogisan mangungwasa KPDN tawaw mentok hang sumusut tumanud ko tulan pinobi ikibanahid. Dahil isa o kaintahangan, minanak kapahingatan o KPDN tawaw o nuno po panginaman ko pamusingan teko kahasanan mamaguna tumaw diesel na po nga isa kahasan tagazo. Untok ko na hang tabagat mentok papatanto ni tiko nuno ino mohig o kahasa no mamaguna subay ko mangumohig ko nalan tuhun ginimuan om pagun. Doid ning kakotan suvay tumihambus o KPDN lan tawaw na papagiyot kapanahihiyan kuma kinaisanan pangindapuan masa ops apat titik iso. Ops tiris apat titik iso misa kaday. Masa pihanganin Facebook pinapayo o KPDN tawaw nufatinimungan no mangungwasa KPDN papapanaw pamalisan ipipiyo kinaisanan habus kakadasan tawaw papampay mamamadyak papapanagang omstisin tumaw. Pamalisan dino manak pangintangan ko panguhu kuma kapatunudan kapatikidan konunu i naumahig miyampay kitimpuh pinobi isibo kotulan kapatahaban kapatikidan o panam sisam o nam kapanam iso kapasakatan hogo om kapamagunan kaboh panimbang om panuku i paintantu om nok ngay magon asil pamalisan dahan ay sokhasan i nokito tu savyavi hinaminon.

忙着生活的时候也别忘了照顾自己，停一下，听听心里的声音。每逢星期一上午10:30，刚刚好陪你慢下来。

防晒，隔空呼喊，转眼却不在。老天能否赐我72变的超能力？是否化身悟空就能召？

0: Sub VFM 你的凉拌有声茶馆。
1: 抖抖亚兰 FM 92.7

be this. We've got it all here on Sabah VFM. Experience variety.

0: Campana. Assalamualaikum Dinakan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

0: microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah den saat ngabut telumpuh saat. Kokpan, jomo anu nyak teko bertindak balas tak deria ngabut niat nadaran diri ni. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau nombuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap buli ko onsom nyawabi kokpan nyawa jomo ali.
1: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dongkem yosok, Sabah BFM, siaran sama. Nimpon dekat pukul telu, ngabut, enam ke

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Bersomo kiti membau semangat perpaduan kok kebersemuan. Engkau saling sikasi, kok pensesayang bersomo jomo ali. Untuk malap jati diri bangso Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026 Malaysia medani kesejahteraan dinikmati.

0: Sara le endo niak buar makai boy. Terang bolorot tekok paip bay penakai. Mun ngosek kudut mangkuk makai no boy anu bay senambut. Mun makai misin pemopo alap no penenuan. Makai no boy uran anu senambut untuk nata entenoman antawa ngosek kereta. Penakai no boy lebian pengosek daing. Manuk antawa rapa untuk nata pon kansang no ngendak kok merakso amun ruun paip ngeman kok senempong lingau. Tenombol tekok paip amun merus impon makai nu iyan-iyan pekakas untuk tujuan ngurangan boe ndok bil elektrik nia eko.
1: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama ala panah. Pukul telu

0: Penenuan terbuka ngeruo sebab udara kamar kok terjadi ni jerebu. Anu boleh mengkerat kesihatan jomo. Diam timpuh monsun barat daya, tak mei ngabut September. Kekoan lat akan ngodep cuaca keroy, kok pan selalu terjadi ni. Pemenikan kejadian penenuan terbuka, tak kawasan anu sanang tunu, dukun kok kawasan tanak gambut, kok pan tapak pelepusan sampah. Lepuran bikes penenuan terbuka atau ketenuan, tatalian siam-siam-siam, atau tatalian dikau, wau atus, wau-wau, dua pitu, dua pitu. Beranti muat penenuan terbuka.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
2: Karen sama.

0: Perundang-undang bahasa tenturan tak dunia.
1: Pian pan, kinuman, boleh terhati mesin pan yang bertutur.
2: Bos-bos, buat bioso dikak bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam. Gekok jo bermaksud kiti nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso mamis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alap tinambah engkok buek anu perlu. Kok pun niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, buek bioso ngek kojo alap, kok pun murah. Tapi yon opinion anu alap untuk kesihatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kita.

Allah Subhanahu wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap. Banap.
1: Banap.
0: Terima kasih kena mengkali siaran sama. Alap. Banap.
3: Dong muat penunuan pelaka untuk melagan dinakan penetua kompaun paling eko RM2,000 pentawa dandak RM500,000 pentawa negil 5 tahun pentawa kedua-dua nai mentedel senayangan nu alam persediaan tei da muat penunuan pelaka pasanan tu nang Jabatan Alam Sekitar Laut Sabah.
4: Pasanan tu tak sekuma nanu sekait engkau isu nunu secara terbuka.
5: Kerja semua cuma ramai, dok niat nunuk secara terbuka, kok membuka dan semasa musim panas betiru.
4: Amurun ketunuan-ketunuan dikik, maku tolong meda ane, dok niat ngeleret.
5: Tak jomo anu minat mesi, kok jomo anu mudan, pasti biboy pudan dinakan, penedan api ni bana-bana sebelum tiniman.
4: Tak segai no muat ungul api, penedan api e bana-bana, terposok no borone anurun sebelum dinakan ngembanan kawasan ne.
5: Jogo bino kawasan tanah bi masing-masing, donya teruak ceroboh atau tinunu.
4: Nunu tak kawasan tanah gambutan, nelak somo sekali.
5: Bersomo-somo kita ngejuguan renian alam.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok mana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boy alak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey Teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound maksimum 2,000 kok pen ben danda 500,000 ringgit kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni momon? Setengah juta lagi eh.
1: Ah, kau tu Ming.
0: Hei, alap kopi tu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk lah kat Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ay, bully tu yang mun free. Sinsep je mau.

0: Cabana. Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alapana.
1: Alapana.
3: Bersama ko, DJ Azmi.

0: Ya, dan akan terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alabana Kemoptu 10 bagi bulan Ogos 2026 bersama kok lo Senin Yen Abar. Semoga senang-senang hati selalu momon dinakan yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama tak Kemoptu. Kok pan, terima kasih kerana kakal. Kok pan sentiasa nutan kami pukul 3 sampai 6 pukul 6 kemuap tak kemuap tu. Yang apa dinakan titak Kota Blut, sihatkah jomo Kota Blut? Dinakan titak Tuaran, jomo Tuaran, sihatkah jomo Tuaran? Dinakan tak Kota Marudu, tak Pitas, tak Kudat, tak Papar, tak Keningau. Minggu lagi ya. Jomo minggu lagi ya. Jomo Penimbawan, jomo KK penuh bersama kok Kitty. Lagi dekat minggu lagi ya. Harapan kemohon kam sihat-sihat selalu bersama-sama kok kami. Terima kasih kena sentiasa nutan kami. Segmen bertiru, segmen meteko-teko salam. Okey, segmen meteko-teko salam dinakan. Jadi aku maku kam untuk tap-tap screen, share-share bi live tu, komen-komen bi salam bi. InsyaAllah tak kemuap tu, kita moso momen salam-salam bang dinakan. Lekat Tenggilan hadir, lekat minggu lagi, Kampung Selim Bangun hadir. Lekat minggu lagi. Komen. Kampung yang tu, Kinarut, yang Abar jomo Kinarut. Tap-tap screen, share-share live tu. Yang niat lagi bagi follow dedau dinakan. Yang niat lagi bagi follow dedau. Kita bagi butang jatah kok. Follow link ni kok. Follow bagi lingau. Mitu lagi lekat Pekan KB. JB. Lagi mitu salam DJ. Waalaikumsalam. Jadi sabar acu, sabar. Ui, dinakan deminggu aku bagi suti. Sebenarnya ni gak ada suti. Aku deminggu berkampung tak Tuaran. Jadi entah doa lagi ucapan terima kasih tak dinakan tak Tuaran. Boy nembangan aku memia tungan temban. Boy melanjak aku mangan, melanjak roti canai. Un melanjak mangan. Mangan. Jadi ini yang terima kasih. Nek payetat ko orang-orang gai, terhati ku gai sedang mengkali ucapan ku terima kasih oyo-oyo. Kena sudi melanjak, kena sudi nebangan tungan temban, kena sudi. Ikolah sudi-sudi. Memang kam paling mantap lah jomo Tuaran. Terima kasih jomo-jomo Tuaran. Jadi untuk daya ganti bersama tak kemau tu, agak-agak bila guyan. Cuba kam, amun kam pandai mana, amun kam bana-bana sampin, cuba teka bi tajuk lagu pelingku tu.
1: Itulah lagu Kalempat, warisan budaya Sabah. Manuk-manuk lembu pun dinakuan do ampun. Keturan ni boy sinusun. Makalah nakam. Manuk-manuk lembogon pinaku ando ampun. Kalang sama daun-daun bertiru aino penebau. Manuk-manuk lembogon pinaku ando ampun.

0: Somoko, DJ Azmi.
1: Ya dinakan manuk-manuk lembukun mo kita pukul 4 siang minit kemua barat dinakan Timarmin Mamnu. Selamat kemua DJ Azmi boleh makul lagu tajuk ni Dong Senesolan. Aku lekat pitas tu DJ. Terima kasih Marmin. Itu lagi Hardi Wahsin Alaban dinakan. Terima kasih Alaban dinakan. Itu lagi ibuku tu yang barat ibuku tu. Peling nudok lagu ku ya nah di dendo ibuku maku lagu di nakan minggu yo mekale radio tu nek terati te nyak lagi mi tu lagi barat ni lawak delah memang aku lawak dembilak rumah jo kami bah nyon karen tu alang ini nyon karen namun nyon karen tu pian nah pian lek nelasai masalah nyon karen tu siapa. Aku nuju salam aku lagu boleh lagi aku tapi amun nyon karen tu nyon pendaya ti tau. Engini penkaran tu nyaun. Sumur umur nyaun tu. Tapi amun kam lah, amun kam. Engkau penek bi, nyaun karan ka nyaun buwe? Cuba kam, ngejawab ni. Engkau penek bi, nyaun karan ka nyaun buwe? Penek. Buwe pai pen nyaun Allah. Nyaun karan, nyaun buwe pan... Pian bagaimana pamun dua-dua nyawun ni? Aike osap kita. Banyak ni nyawun karen barat dia nak kanti Cik Su. Cik Su lekat minggu Cik Su. Nyawun karen barat ni. Alap lagi nyarun karen. Mantap bana. Ya mantap bana. Memang mantap. Nyawun karen mati sepanjang teko live. Rajin banget teh kak aku tu live. Tengah-tengah bangi pun kak aku tu live lagi. Ingat paling ngantuk kak tu. Nyon sinak Allah. Antara nyon karen kok nyon bue, iyo nyon sin man masalah. Aduh, pian begi ya. Allah talaku barak pakku. Allah talaku barak ni. Pian lah saya masalah amun nyon sin tu sap. Amun nyon bue nyon karen budi lagi anu ah. Inantunya onsin barat ni. Alah teh. Pelingin tu lagu angan-angan DJ ku. Angan-angan. Dong komara teh biras. Sugal ti dinakan. Aku tu amun pasal sugal-sugal. Aku niat dangai pandai lah. Main-main sugal tu aku kurang dekit. Amun main kuat boleh. itu lagi barat dinakan ti. Tantu nyo nyarun karen. Dong jo nyon buek. Kotol nyon pengusek. Oh. Oh kam ngusek makai anu ka? Makai buek ka? Aku makai tisu tau. Nyarun karen ko. Boy telefon is jabatan air ko. Iyan barat Nelly tu. Ya aku paham lek ni betutur. Tu. Nelly amun kau naik pelan-pelan Nelly. Dong ki abut. Nah. Pusing bigi moto moso salam Nelly tu. Kak kami nyon bue un bue tarik karan nyon pian lek karok inan tu mikiran karok jo bongen gai tu. Amun nyon bue pian no. Terima kasih yang sedang ngendak tu tap-tap screen, share-share be live tu. Amun yang niat lagi bagi follow bido, okey? Jadi pene bidok nyon karen ka nyon bue. Lingau. DJ Rosmawar, maku lagu Rosmawar gentisan atai. Wow. Ngogo suang jo. Amun suang pen keroy pian. Nah. Kok barang makin betah pandai keroy. Jadi amun suang pen keroy pian. Nyarun DJ Azmi hari-hariku jaji sunyi. Allah, ya ka. Bigi kali suka somo jo yang penting kempam. Kok? Kami make bigi. Jarang lah lisu moto tu. Lisu tu pesonku. Enggo je tak, enggo tepambi. Enggo kam sanang make bigi ka, make lisu ka asal tepambi roni bulat cross jadi je. Bigi. Baba kau memang pandai dinakan. Neil Caster kau. Salut ku dinakan tu. Kau memang pakar tak bajo-bajo tu. Jadi aku maaf lah. Kau mungkin aku yang salah. Kau mana tahu un salah-salah sama aku sebentar tu. Mesti ingin belajar tak kam lah. Okay? Alap lagi nyon Karen. Tapi amu nyon buep ya. Cuba penek bi. Di kondangan kam. Enggak penek bi. Nyon Karen ka nyon buep? Tiber. Yang maksud tiber tu, Cik So. Sian barat nu. Aku. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Jomo Darau hadir. Terima kasih Jomo Darau. Lagi. Bir barat Ibu Syahara. Syahara. Barat ni nyon Karen. Penek ni. Baik ni nyon Karen yang penting. Makai. Bengen buek kok. Makai Karen dok dau. Buek pipe dari zaman 80 lagi. Karen nombor satu. Dua-dua Azmi barat ni. Jadi barat dinakan ti Lia tu mi tu. Barat ni nyon Karen. Lagi. Yan lagi zaman bertiru dua-dua pun penting. Bana-bana pun. Kau un marak buek penting. Un marak Karen lagi penting dari buek. Un marak buek lagi penting dari Karen. Un marak dua-dua penting. Un marak dua-dua pun niat kuih. Un marak ni amun masalah lebih oyo amun nyon sin barak ni. Alah esap. Esap susah. Susah dikit aja. Amun perlu kerja keras. Amun niat kerja keras susah dikit. Sin labuk lekat jatak. Nyon. Sin memang sin paling penting tapi kok topik tiba-tiba antara buek kok Karen sin ni memanglah kok angin sin tu ngebuk di diri ni kok yang penting usaha kerja keras insyaallah mohon kurek rezeki bana-bana cuba bi kok air penting dik iyalah memang dinakan ti Lia barat ni air penting dik nyarun Karen DJ nantu nyarun Karen lagi amun kita ingin tak WhatsApp situ. Lek kunat. Kok lawak kok lek kunat orang ni WhatsApp. Tertibi WhatsApp. WhatsApp tu cuma mau dembila-dembilaan tu. Panas banalah tu DJ Karen penyau. Nasib kau semboy sajuk jenolat. Okey, amun terus-terus sobi panas. Ngendak akan merokok. InsyaAllah sajuk. Barat dinakan titu. Selamat kemuat maku lagu Sun Valley. Tuju ku tak semimuan. Tak kilan megramun ngeremun itu ah. Assalamualaikum selamat bertugas. Waalaikumsalam. Menuju salam tak Mamat Jida, Mamat Serima, Bunga Buan, Mamat Suraya, Mamat Rusdi, Muin Komo. Salam berdinakan to Jo tak gai ko. Terima kasih. Boy moso salamku DJ. Somo dinaka. Lagi mi tu DJ Jemmy. Amun Azmi je te. Dong no Jemmy. Jemmy tu orang pak aku. Jemmy orang ni. Kang tergegak yo pau-pau bi orang ni. Azmi jo AZMIE. Sanang go. Ko, sanang go. Dong no Jemmy. Jemmy orang pak aku dinakan. Yang tu nantu sian lagi. Choleng. Ini aku lah paham sian tu DJ Azmi barat ni. DJ Mi banggong go jola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barat ni. Perlu yang tu. Dua-dua perlu. Karen kok buek. Mitu tungan kami nyarun Karen. Niak no kulek. Yang tu. Pintu anu tu. Bekat tu. Jenakan tim itu uncle. Aku baru temu kok uncle tu tak Dewan Sri Sulaiman. Terima kasih teko. DJ menteko salam tak dikku sadan. Semoga iyo sihat selalu kok bangan keluarga aku. Sihat selalu. Lagi mitu lagi sian lagi mitu. Dinakan ti nyon Karen tengah lau lagi. Allah. Amun nyon Karen songom lum lagi kita ya. Amun nyon Karen laka-laka lau tu bas. Salam jini mitu salam tak Jomo Kampung Terayung, Babuk Tima, Babuk Kuna, Pak Linda, Mak Wai, Babuk Ni barat ni. Terima kasih. Lagi me too. Terima kasih tap screen. Share lagi live tu. Lagu Saging Sabak untuk dikku sadan. Saging Sabak untuk dik ni sadan. Okay. Kita meling dembuak lagu tu. Untuk kam yang sedang bersama-sama mekali siaran sama. Tak ibuku yang sedang bersama mekali siaran sama tak kemam tu. Tak gi mamakku kok pembangan dinakan yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama tak kemam tu cuba teka bi sian penyanyi lagu tu Sedia nak kam? Sedia, sedia, sedia. Niat buli maku lagu jiwang kak? Un, inan na lagu jiwang untuk kau dinakan. Nani. Nani kah tu? Nani, nani. Nani sian tu ah. Tanpa buek, karan niat lum. Buek paling penting diam dunia tu barat ni. Wow, DJ Pito kau pasar malam mangan mertabak kita, tapi kau melanjak. Dia aku nak tak boleh. Pasar malam minggu, pasar malam minggu. Salam dari Johor Baru. Lagu Firas. Wow. Kajap lagi kita meling lagu Firas ah. Tapi aku ingin kam nekot. Cuba tekot be. Sian penyanyi lagu tu. Okey, sedia ah, sedia ah, sedia. Sian paling laju nekot lagu tu. Belanja aku relot RM10. Okey, sedia ah, sedia ah, sedia. Isak 2 3.

Ya dinakan, kakak lagi bersama mekali siaran sama ala banata kamu waktu. Jadi unsi nekot momon jawapan bisala. Dekat live dembilak mi tu sampai dembilak nan tu momon jawapan bisala. MB DJ MB pan ngendak kita tu. Eh tito yang ngendak jawapan bisala momon. Hey, dong ke momo. Jadi ian terima kasih kakak bersama mekali siaran sama tajuk lagu sini gentisan atai luak soro rosmawar. Okey. Unsi mara rosmera lah. Kok bunga ros lah, ros mana lah, rosima, rosbaya, rosbaini. Salah momon. Sebenarnya ni jawapan ni rosmawar.

Okey, kakak lagi bersama-sama mengkali siaran sama Alabana tak kemab tu minggu-minggu je kan. Terima kasih tak ibuku yang sedang endak live tu, mudah-mudahan murah rezeki ni selalu. Tak mamakku, keluarga aku yang sedang bersama mengkali siaran sama, terima kasih. Teko, dong kamu komen yang anu ah, ni alap ah, ibuku endak live ku tu. Kang ayo ngendak like, komen-komen biniat lawak-lawak eh. Sedih omu berdagang eh. Jadi komen yang alap-alap. DJ lawak bana kinuman tu. Itu ah, DJ lawak bana kinuman tu. Kinuman tu waktu songom nurani eh. Kinuman tu, kinuman nu kan kinumanku. Amun kinumanku aku memang lawak amun berkinum-kinum tu. Nek terhati ku lah amun aku nek kinum. Oh, kinuman nu. Oh, ay, biasalah. Kau, aku memang, amun aku senyum, jom mau pediatai, alak pediatai ni. Jom mau lengan tu, alak lengan tu ni. Jom mau sakit, lum, enggak dok, lum. Maksudku, pungkat senyuman ku tu. Mana? Sin-sin sakit, cuba kamu ngendak live tu, tonton bimana roku, motoku, urungku, buahku, kompom.

Jadi sin si marak kinuman ku lawa eh kok. Sin marak amun ngenda aku sanang atai ni sajuk atai ni ah, lagu tu untuk kam. Tajuk ni kau niak jujur maku. Ha, amun marah, amun muji mesti jujur dina kan. Dong muji-muji sebab maku lagu jo. Ah, pedih ni macam niat kok kakan belasan. Jadi amun kamu muji-muji bana-bana. Tapi terhati ku memang kinuman ku lawak.

0: Somoko, DJ Azmi.
1: Ya, dinakan kau niat jujur maku mau kita pukul 4 lumput deminit kemuak. Kemuak. Kemuap.

maaf dinakan itu lebih so. Okay, itu lagi. Terima kasih tak kakku Kak Dang Ratna Bakri. Barat ni maku doa yo, semoga dipermudahkan urusan. Barat ni sedang mekali siaran sama sambil ngemas-ngembas bongan badu baby. Wow. Bersinta ko aku, kawin ko jomo lain. Seh. Yarian pun terima kasih tak dinakan-dinakan mitu yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama. Semoga senang atau ibi selalu. Terima kasih yang sedang ngendak live. Jangan lupa share-share bi live tu. Tap-tap-tap-tap-tap bi screen ni. Kau pun follow. Tak. Nja tak kau. Yang ni lagi bi follow lah. Yang boleh follow ni. Terima kasih kau. Kau pun mungkin un yang kahwin minggu tu. Atau bulan tu. Selamat pengantin baru lah ucapan. Untuk kam yang kahwin minggu tu. Atau minggu bunda. Ataupun minggu balik. Ataupun buan bunda. Selamat pengantin barulah untuk kamu, okay? Tak sek-sek ku miji. Sini lagi mitu sek-sek ku momon. Sek-sek ku medium live tu. Kau pun yang sedang mengkali siaran sama tu. Terima kasih oyo-oyo. Kadang-kadang dinakan, selain rezeki kulit sin, kulit judu, kulit harta, ataupun kulit barang yang kenginan tibana, kulit sek-sek yang alap pun dikau rezeki paling patut syukur ti. Jadi terima kasihlah tak sek-sek ku yang sentioso alap maku. Kau walaupun niat ngerati beneran, si nok ngejawab soalan, malu-malu, malu-malu, malu-malu.

Okey, Kak Jab. Salam Starus ni tu lekat Aman, lekat Kampung Reganan Tuaran. Maku lagu barat ni untuk hiburan pengkali lagu-lagu sama, siaran sama Alap Bana. Lagi mitu keperluan antara buek kok karen pegantung tak tempat jangka masa kenyaunan keperluan lah. Bagiku kampungku penting karen sebab nyaun karen nyaun buek. Pam buek barat ni. Sian tu ah. Terima kasih Dinakan. Wow, minat mesi kali Dinakan tu. Sebab gambar ni pesading tak besi sambil ben besi. Mungkin ia punya peminat mesi. Kok amun ding unding muan-muan Dinakan ah. Aku mah di luar pondok utama jambatan Jabatan Laut Sepanggar. Wow. Aku mah di luar pondok utama barat ni. Wow, ia lekat pondok utama Jabatan Laut Sepanggar. Meteko salam tak anak-anak Dinakan Semimon. DJ alap alap lagi nyaun karan. Ha. Supaya dia patang nak ngitu. Setelah ngelanggar dinding kok. Daripada nyaun buek, pemapi, penginum, pemandi. Ian lagi ya. Ian penting ni buek tu sebenarnya ni. Ha. Kok iko kepentingan buek tu lah. Kok jadi antara buek kok karan barat gai. Ikoan ni ngejawab penting lagi buek dari karan. Tapi amun bagi kam lah. Amun bagi kam lah. Kok amun bagi kam. Dina kan amun kamu wan anu salam dong kamu wan tak chat TikTok. Dedek bi tak nombor WhatsApp Sabah bi 0 di kau siam 4 siam 0 pitu wow ataupun komen bi tak live tu. Amun tak messenger nak terbuka aku sebab aku live pakai telefon. Okey? Boleh kah? Boleh. Okey, maku lagu lagi kam. Ingin lagi kam nekot-nekot lagu tak kemuap tu? Sambil-sambil un guring-guring saging, un yang limpang-limpang, un yang nginum-nginum kupi, un yang ngedeng-ngedeng betis. Kok pun bertiru dia nak kan musim kulat. Balik-balik asal aku muka telefon, gibuk-buk ku memiak kulat. Muka telefon, memiak kulat. Muka telefon, mapi kulat. Muka telefon, medagang kulat. Muka telefon, ngambar kulat. Muka telefon, ngeren tubuh lek kulat. Kok amun rebung biasa lah. Rebung memang memang biasa. Kok amun kulat tu ling jomo ben musim ni. Kok amun kulat tu ben musim-musim ni. Jadi susah lek ti ano. Tapi sini sin saung aku ngito gai kakal lagi un memia kulat. Mengkam ben kulat kah? Minggu-minggu dok ben kulat tu. Mengkam minggu. Cuba kamu ngomen dok. Telat bi nyaun ka kulat atau mengke bi jo ben kulat.

Tapi yang nampan untuk daya ganti bersama tak kemuap tu, macam barat aku sini kok. Un rezeki tu kulit sin, un rezeki tu kulit barang, un rezeki tu atai sanang, un rezeki tu kulit harta, un rezeki tu kulit jodoh, un rezeki tu nyawan uban ni. Kok, tapi dikau terkelipati bahawa kulit sek-sek yang alap, yang sentiosa nebangan kiti temti kiti susah, sentiosa un bersama kok kiti tem kiti perlu tinebangan susah lek mamia. Kadang-kadang tem kiti sanang penuh jomo pesikot, tapi tem kiti susah sendangan kadang-kadang senilip ni ya. Boy-boy kan begeka, tersok boy-boy kan kok kerso begeka. Kadang-kadang kau tem kiri sanang kau, dia melanjak buik tebu, dia melanjak meli, yang tu kenidip, dia melanjak meli, yang tu pemubut, pemubut uban. Tapi tem yo susah nyaun, sendangan, un. Tapi noling jomo, kok pat-pat un jomo yang alap, bersyukur no, kerana gai nak semestini un bersama-sama kau kiti. Jadi pat-pat gai un bersyukur, bertutur alap-alap pasal jomo, pikir pasal, pikir alap-alap pasal jomo, kau pun muat no alap tak jomo. Oh, yang alap-alap yang berbuat akan ngogong kiti balik. Niat semestini ni terjadi bertiru, tapi tetap akan teko. Cuba bi. Amun kam bani peluak kam, call out ku kam.

0: tajuk abar ke muap tu. Jendela fasa 2 teknologi satelit terus tak peranti akan niuji tak Sabah. Isu keperluan rakyat akan teruak tangani narusan projek Diki Ben Impak Langah. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Pemerunan teknologi internet satelit terus tak peranti akan diuji tak dedangai tungan tak Sabah nerusan pelan jalinan digital negara jendela fasa 2. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil marak dedangai tungan ngam tak latu akan teruak pasti untuk pemerunan proof of concept teknologi direct to device anu mekebuli internet teko terus tak telefon bimbit narusan satelit. Datuk Seri Fahmi Fadil tinemuan bojo merun kunjungan hormat tak yang dipertua lat Tun Musa Aman tak Istana Seri Kinabalu. Beliau marak projek jendela fasa 2 akan ngempon niat betal lagi ngelibatan lebih 300 tungan masing-masing tak Sabah, Sarawak ko semenanjung Malaysia. Agensi tak diak Kementerian Komunikasi terus nindan binuan dan pengendan maklumat anu bana ngam kok sanang teruak faham kok pun pindah teko tak rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil marak peranan tu penting khusus ni dia mengepastikan rakyat faham ian-ian dasar program entawa dedangai pekoro penting kok semimon ni terdoni muan galakan kok pengurangan kekeliruan kok pun salah tafsir. Pekoroe terposok no laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Setutan Lembaga Tabung Haji kok pen akan binentang maung kok ngentan dedangai pekoro anu sensitif. Datuk Fahmi bertutur tak majlis pemetekuan anugerah perkhidmatan cemerlang Kementerian Komunikasi Zon Sabah kok Labuan tak Kota Kinabalu. Isu keperluan asas rakyat perlu sinelasai lingau narusan pemerunan projek Diki Berimpak Langah entawa low hanging fruit. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor maran dembua isu anu binangkit diam persidangan Dewan Undangan Lat Dun Babau tu akan nindok tindakan lingau. Not ni projek kostena anu terposok na bekalan buek elektrik ko alun-alun ko pun sistem saliran boleh muan kelapan terus tak rakyat diam timpoh lebih sikot ko pun binanding projek anu oyo. Beliau marak bege sebetak ngemperengusi mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri MTPNG Sabah tak Kota Kinabalu. Dubungannya Datuk Ajiji ngarahan dembua agensi pemerunan moyuan kerjasama untuk kepastian projek penanggunan penerun engko alap kok teratur untuk kesenangan rakyat tak Sabah. Perintah Sabah akan pengen telumpuk pedatus pentanan diam duo lapangan selan kok gas bau tak pantai timur Lato. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor marak perintah Latpan pengen sedong ngemuk tangat pemerolehan 40% equity diam projek fasiliti kok gas asli cecair terapung FLNG tak Sabah. Bila bertutur tak majlis ulang tahun pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO ke 32 kok pun pembukaan persidangan perwakilan tri tahunan APKO ke 17 tak penampang. Datuk Haji G maraan perkembangan tu ngeruo di bagian dekat usaha perintah lat untuk moyuan lagi Tutan Sabah diam industri selan kok gas narusan kerjasama strategik kok petroleum nasional berhad Petronas tak diak perjanjian kerjasama komersial CCA. Beliau marak kerjasama tu mempenik pengentanan equity perintah lat diam muka kok penangun industri selan kok gas tak Sabah.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM, siaran bajau link sama.
0: Menik taraf sistem jana kuasa tunggu sedia tak stesen pemancar RTM Lawa Mandau Telipok mampu merot lagi ketekuan stesen. Terdoni kepastian kelangsungan siaran radio RTM tak seluruh pantai barat Sabah. Pengarah bahagian pembangunan fasiliti Jabatan Penyiaran Malaysia, Roziati Roslimara, Sebentar tu pihak ni sedang ngagat kelulusan peruntukan lekat Kementerian Ekonomi untuk merun projek penik taraf Setutan Narusan RMK ke Seputuluh. Roziati marak begis lepas ngelawat stesen pemancar ngewakilan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah. Lawatan kerjun Duang Bangi tak sabar nut ngendak dedangai projek RMK ke Seputuluh Anu Ali. Ngerangkum no menik taraf studio 4K RTM Sabah. Sistem penghawa dingin tak kompleks bersepadu Kota Kinabalu. Kok pun fasiliti kompleks Kementerian Komunikasi tak Labuan. Penutan aktif pelajar diam sukan kok kebudayaan buli meluak lagi potensi diri sebiak engkau kecemerlangan akademik. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan kok Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal Marak, program dokon kok untuk nabangan mempenik lagi keyakinan diri kok moyoan bakat generasi mura. Beliau marak bege selepas ngerasmian karnival sukan kok kebudayaan tingkatan 6 Suktem kali ke 6 tak kolej tingkatan 6 Tawau. Karnival tahun tu mengkurung 20 di kau school lekat daerah Tawau sempurna kok kudak. Kolej tingkatan 6 Tawau teko juara ke Semimon Boijo ngurung sepu wau pingat emas wau perak kok sepu gangsa. Kok pan SMK Balung kok SMK Datuk Panglima Abdullah masing-masing tak tungan kedua kok ketelur. Program Generasi Cilik Sukaneka Perpaduan pernah jadi tungan alap untuk moyoan nilai toleransi kok kedua semua diam kalangan peranak ngempon awal lagi. Timbalan Pengarah Jabatan Perpaduan Negara kok Integrasi Nasional JPNIN Sabah Esther Dingkawan marak. Pengendahan awal tak nilai perpaduan penting untuk mengkebuli generasi murak. Lum diam keharmonian masyarakat tak masa bunda. Aliman meluan generasi murak anu aktif kok sihat sebagai pewaris kepimpinan bangsa kok negara. Esther Tinemuan pemberita RTM bojong rasmian program generasi cilik Sukaneka Perpaduan Daerah Kota Kinabalu 2026 tak Stadium Kompleks Universiti Malaysia Sabah UMS. Dinakan sebagai penombol betul-betul tajuk-tajuk abar untuk dua lagi. Jendela fasa 2 teknologi satelit tarus tak peranti akan nyuji tak Sabah. Isu keperluan rakyat akan sinelasai narusan projek Diki Ben Impak Langah. Begini abar-abar di melat kemuap tu, abar di sini bes nunting Lek Ramhan Izan Jahamin dekat seksyen berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Bersomo ko DJ Azmi.

Ya, dia akan terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alabana Posok Tak Jam Ketelu diam segmen Mene Mene Lagu. Terima kasih kakak bersama-sama kok kami tak kemop tu diam siaran sama Alabana 10 bagi bulan Ogos 2026. Terima kasih yang sedang bersama mengkali siaran sama Alabana. Kau pun terima kasih yang sedang bersama-sama kok kita tak live TikTok Sabah VFM. Kau pun yang senang ngendak kami tak mengendak nampak mengkali kami tak astro tak siaran wow pituk kosong. Kau pun tak siaran My TV pituk kosong wow. Pada dia nakan tim itu lagu ku dah terkelipan DJ lagu yang dia nakan. Mintu lagi assalamualaikum mi maku lagu kisah dembangi. Wow, dia nakan tim Azlan. Yang abar dinakan tim Mazlan. Sihat selalu. Harapan tim Omen dinakan yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama. Tak kemap tu. Yang sedang ngendak live tu, jangan lupa tap-tap screen. Share-share be live tu, okay?

Abang kita kiti ngendak orang-orang tak live di tu. Un Mazlan bersama kau kiti. Jaihiro, MJ, Mesh, Sedong, Mawi, Madi, Bungkar Tuaran, Jemmy, Fat Jiwa Kacau. Wow, orang nu Jiwa Kacau. Kate Nazril, Azli Zuan, Zarina, Roslin. Sini lagi tu. Kalsum. Ih, lawa lah orang tu. Kalsum. Mawi, Hamid. Hamid? Dina Kanti, sin lagi mito tu. Irul, Sakina, Jemmy B, DJ. Sudah minum kopi ka barat ni? Sudah minum kopi ka nek lagi tu. Assalamualaikum DJ Yen Abar, Jomo Sabah. Oi, sihat selalu Jomo Sabah. Kam dina kan me Yen Abar, Samsul, sin Samsul. KKKB, terima kasih dari sini tu ngendak live. Terima kasih ah. Krik-krik, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Lagi-lagi-lagi ndak ti lagi orang-orang guys. Dinakan ti Apeng. Oh, yang abar dinakan Apeng. Sihat ka dinakan Apeng. Beren kiti mangan roti sana. Ardian. Wow, nantu Cigo Ardian. Terima kasih Cigo Ardian. Susah banget ti orang-orang bangun orang putih itu. Susah lek nat. Faujan. Terima kasih Faujan. Dayang Ainun. Nan pun lawak lah orang ni. Dayang Ainun, terima kasih. Jemmy B, boleh request lagi lagu ka? Lagu Ian eh Jemmy. Jadi dong lupa share-share bila lagi live tu. Tap-tap bila lagi screen eh. Komen-komen bila lagi lagu Ian-Ian paku bi. Kita mengkali dong kok lagu-lagu untuk mesanang-sanang atai. Tak kemuap tu alukat. Ini aku paham lah bangun hard boil tu. Assalamualaikum. Kok selamat petang ding ni. Okey lah, kita mengkali lah lagu tu. Okey. Ian pelingku pekali bi jo. Kena lagu-lagu tu memang dinakan-dinakan yang maku ni. Jadi Ian peneling lumut perak. Lumut. Lumut tu rentungan kah lumut? Ikan aku salah nak teruak lagi. Memang perak pengen orang ni lumut. Kapian. Kam dong beragam-beragam dinakan. Salah nak aku kang barak gaya aku nak lumut bana-bana.

Ya, warna-warna fala un. Okey, maaf din akan. Tino ti aku kadang-kadang mun kita salah nat, jomo salah kale. Ini linggai kang DJ nat-nat lumut, nat-nat lumut. Kok? Kadang-kadang pening salah kale. Macam lawai selamat pengantin baru. Tekau lagi abar tak gi mamak ku, ay aku tu eh kawin kono ni marak-marak. Bo aku tu sik mo show jemputan jomo. Kok? Tapi dia bagi tu marak, aku ni marak-marak aku kawin. Ah, salah. Ini lagi bangun lumut tu kang. Eh, come to. Okey lah, lekat lumut lagi, lekat minggu lagi yang sedang bersama kau Kitty. Cuba komen. Salam DJ Mitu Keningau kami. Kok bos Apeng ni kok ningkok nginum kopi. Bau-bau tu aku ngogo tuaran, Apeng nyaun. Ai sap aku kerja baru Apeng tu peluak. Bana pam aku jomo KB temban Mitu. Oh, wow. Lagi sian lagi Mitu diam live di tu ndak tisak. Tidak tisak sian-sian tu. Sakinah mawadah warrahmah. Kat kota Kotaro. Aping. Sian lagi tu. Sinar Antau. Yang abar bu. Sinar. Sihat ke bu? Azizah. Nels. Dia. Hafizku special. Macam roti special. Nasi goreng special. Tertarik special. Kau pun special lah. Adi, Adi ke Adi terlibat kena oleh nak tu. Anggun, Aliza Abdul Karim, Ismail Matjaim. Mana kalek kena teh? Jomo ke Sapang. Salam dari Kampung Ambong, Shah Alam Selangor. Okey. Lagi-lagi, lekat minggu lagi. Samsah Tamin. Pinggu, Pinggu. Eh, unik orang nu Pinggu. Lawa lah orang nu Pinggu. Macam yang katun-katun anu eh. Abangku, ya adikku. Minggu DJ Salma. DJ Salma, eh pencen no dinakan. Dia aku nak mesti kan mengintam DJ Salma. Kok request judul naik kesempayan. Aku mintu KL. Lagu Awang Kamaludin. Baik paling kena si awal-awal lagi sini. Jadi undi kau lagu tu untuk kam lah yang sedang bersama Mekale. Sedia nak kam? Lagu tu untuk kam. Amun kam Mekale agak-agak bih terhati bih kat tajuk lagu tu. Amun kam sampin lah, okay? Teka bi tajuk lagu tu. Untuk kam lagu tu, amun ngintam, ngurung sin, meli tiket, mulek no. Amun rezeki kau. Yen pun terima kasih. Tak mimun dinakan. Tak Rafli. Rafli tu jomo minggu barat ni tu ah. Kelipat. Selain jomo sama mekala kiti, selain sama pun ngendak kiti. Eh no, sangkan no, kadang-kadang kami tu pandai nat-nat Melayu. Sebab salam-salam gai, link Melayu. Jadi amun niat boso ti, jadi macam kurang alap lah kok. Ni alap, jadi mesti pun boso ti. Tapi kadang-kadang jomo salah paham. DJ tu ikut bana Melayu nu, DJ kau tu moso salam jomo link Melayu. Ni ya. Kadang kok begitu te. Amun jomo niat kok kerso, ien terso ti, gai niat akan paham. Selagi gai niat ngerso di diri. Jadi sebelum kita nutur buk jomo, kurang jomo, salah jomo, pasti kita berkerso no yang berterso jomo eh. Dong kita nutur jomo, ngesutan jomo, amun kita nak ngerso yang terso jomo eh, yang odop jomo eh, yang pedi ter, yang dugaan jomo eh, yang masalah jomo eh. Jadi alap lagi kita tu betul-betul yang alap-alap jo, pikir yang alap-alap jo, kau pun muat yang alap jo. Boleh? Kadang-kadang pening gerigitan aku. Ih, ai ni mengkali lagu je kam.

Ya, selekat kita minta umur kita pukul 5.27 minit kemuap. Niat lagi lupa snipe Aina Tesen barat ni. Salam ngintam muat anak. Eh, subhanallah. Oh, salam ngintam buat anak-anak. Astagfirullah.

Okey, dan akan kakak lagi bersama mekali siaran sama. Terima kasih. Tak gayo, tak sepitang. Sihatkah gayo? Semoga sihat selalu gayo. Tak Ustaz Izzat. Ustaz Izzat pun bersama kau kita. Tak kemau betul. Eh, ben TikTok pula Ustaz tu. You know run Ustaz tak live tu. Cuba dok peluak ngintam bana kami DJ. Aku pun ngintam engkam. Teratibi aku mu tuaran de minggu di mata aku. Alah. Kadang-kadang kau amun kita niat bertugas betah tu. Jiwa kau panjang kejaran bana jiwa ingin bertugas. Tapi syukur pan ben kesempatan pan untuk setemu kau dengan peminat-peminat siaran sama tak tuaran. Terima kasih jomo-jomo tuaran yang nebangan aku susah sanang, un yang melanjak tungan temban, un yang melanjak mangan, un yang molan-lan. Terima kasih. Bana-bana de minggu memang nek cukup kok. Mudah-mudahan un masa kang dembuan kami kok boleh kita mesi-mesi mapi-mapi gandum. Tapi ucapan terima kasih lah tak jomo-jomo tuaran yang nambangan aku time mood tuaran de minggu. Aku tak tuaran de minggu un jomo nut susah sanang. Terima kasih. Mudah-mudahan murah rezeki bi selalu ah jomo-jomo tuaran, jomo yang sedang bersama mengkali siaran sama. Terima kasih. Oyo-oyo kok pan yang sedang bertugas tak kemampu susah, selamat bertugas. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang yang sedang ian lagi tak kemampu tu. Yang sedang berpapi-papi, terima kasih ngendak siaran sama. Lagu-lagu tu untuk kam. Untuk dah lagi aku maaf dinakan. Mungkin un yang salah kali sini sebab aku memang salah moso. Jadi ini yang pun terima kasih kena sentioso nutan kami. Yang sedang melan kereta, palap-palap melan kereta, yang sedang turi. Yang sedang touring kau boleh mekalai kiti dinakan. Kecuali soro aku tu beli tembus tak atai jomo eh barulah. Kok ha. DJ pantun dok kau di kau. Okey. Iko bungo tak taman. Kok cuma di kau endokku. Oh, kok. Iko jomo belanan. Tapi kau jo penekku. Wah. Bolehkah bagi? Bolehkah bagi? Yalah, bolehlah. Kau harap-harap ti bolehlah. Amun ingin maku lagi, un lagi di kau pantun lah. Berjuta, kajak-kajak. Berjuta bintang tak langit. Tapi di kau yang ben saya. Ah, ajalah.

Nak aku sampai pintu je kita bersama-sama tak kemu waktu sepu bangi buat Ogos 2026. Sekiru ni unsalak kau silap aku maaf dinakan kita beragam-beragam jo yang alap ini indo yang ni alap ini mantio tio. Betutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo, kau pun muat lah yang alap tak jomo baru nopan yang alap-alap akan ngogo kita balik. Jadi sebagai penombol lagu tu untuk daya ganti bersama diam siaran sama alap banah dong lupa untuk terus bersama makalai siaran sama pukul 3 ngabut pukul 6 kemu bersama kau aku DJ Azmi, DJ Hizi, kau pun DJ Fatin. Jadi lagu tu sebagai penombol siaran sama untuk jomo yang ngerindu-ngerindu, tak jomo yang niat boy-boy nak setemu.

0: Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Penek B saluran radio kesayangan B. Dukung biasa Sabah BFM. Siaran sama Nimpon dekat pukul telu. Ngabut 6 kemang.
1: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah BFM siaran sama ala bana.
2: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
3: Maksudku Sabah Bamakale siaran bajau hiling sama. Dakit masa lagi, habal lahat siaran bajau hiling sama. Denakan hinawi ti makale habal lahat siaran bajau hiling sama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Ami Lasan Habalahat Sabah VFM Siran Bajau Hiling Sama. Palkalat Mustahak Habalahat Kohapiti Jendela Hognak 2 Teknologi Satelit Patu Ini Pakai Kasan Internet Akan Ni Sulayan Mas Sabah. Masalah keperluan rakyat ni atasan min projek rikik taga manapaat hea.

0: Pemelan jalan teknologi internet satelit patuindi pakakasan internet akan nisu layan marak rangai patagan mas Sabah min plan nionan jalinan digital negara atau jendela hogna karua. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil ngahaka rakarangai patagan analuak malahati ti akan ni kapatongan pemalan jalan AI nionan proof of concept teknologi direct to device ina ani anu akan maka pamanjarian internet patui pakonek ni talipaun bimbit min satelit. Datuk Sri Fahmi ni bak baipain patua hulmat tuju yang di Pertuan Negeri Tun Musa Aman Mas Tanah Sri Kinabalu. Beliau ngahaka projek jendela hogna karuainan embal na toggol akan anagna. Maksud ni lawi 300 patagan kania-kania Mas Sabah, Sarawak, maka Semenanjung Malaysia. Agensi Mareo Kementerian Komunikasi suwe ngila-ngila maklumat banal analua makasan nang tahati tepat sampai 7 ayat. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil ngahaka hai bahala ina ani mustahak palagai na mareo mangila-ngila rakyat makahati palkala dasar program atau palkala taga kamustahakan awam maka tuju ni kamemon minta da maka ilagan kalengogan ruisab sak paham. Perkara ini ani pasodna laporan suruhan JAS siasatan diraja RCI pasal lembaga tabung haji anu akan dibantu pahalu maka anu but rakarangai perkara sulit. Datuk Fahmi ahiling majlis pengendian anugerah perkhidmatan cemerlang Kementerian Komunikasi Zon Sabah maka Labuan Makota Kinabalu. Masalah keperluan asas rakyat subai ini selesai rai-raian min pemalan jalan projek Riki Taga Untung Hea atau ini subut risab low hanging fruits. Ketua Mantiri Datuk Sri Panglima Haji Ji Norma Totos kami mohon masalah yang diungkit-ungkit dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun bahwa itu akan pasut ni bagakalan. Yuk beliau projek aluhai gas tunainan niak bekalan bohe karan lanhea ruisab sistem salutan mampu makabuan manapaat 7 rakyat maram timpu rakyat Japan magbidda maka projek hea. Beliau ngakabutehe hina pumagkokan musyawara majlis tindakan pembangunan negeri MTPNG Sabah Makota Kinabalu. Engkan sabda Tuha Jiji amarintahan kami mona agensi palaksana amahokpot hek magtabang aku makakila-kila projek pembangunan nilan jalan mareom keadaan ahatul maka pasut aku makabuan katanaman 7 rakyat Sabah. Pemerintah Sabah akan kolek telumpuk pahatus balut bahagi merem dua matagan insalan maka gas bahau ma pantai timur lahatiti. Ketua Mantiri Datuk Sri Panglima Haji Jinor ngahaka pemerintah lahat ruisab mariuman ngak ketob-toban aku kolek 40% equity mariom projek nionan fasiliti gas asli cecair terapung atau FLNG Mas Sabah. Beliau hiling majlis sukup tahun pertumbuhan Kinabalu progresif bersatu atau UPKO katulumpu makarua maka pemukaan persidangan perwakilan tritahunan UPKO kapsangpu maka pitu ma penampang. Datuk Haji Je matalak soal palkala ina ani yana kasehean minusaha pemerintah lahat amahok pot pameaan Sabah marum industri insalan maka gas min hek magtabang strategik maka Petroleum Nasional Berhad atau Petronas mareo perjanjian kerjasama komersial CCA. Beliau ngaka hek magtabanginan maka songan balut bahagi pemerintah lahat merem pemukaan maka pembangunan industri insalan maka gas Mas Sabah.
1: Dengan hinabuiti makale haballahat siaran bajau hinding sama.

Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah ngahirang lawatan hirang ni Ponupis Polis Daerah IPDC Pitang. Inabuina ani beliau makale taklimat min Ketua Polis Daerah Sipitang, Superintendan Awang Anak Suanda pasal keadaan keselamatan, perjawatan, statistik kes, ruisab cabaran maka garap pemahapan pasukan. Beliau ruisab ngak masa mah pagbakan khas maka magtukar-tukar pendapat maka badan min IPDC Pitang aku patui makale pendapat ruisab ai keperluan min anggota PDRM ma daerah ina ani hinanginan mua tujuan ngila-ngila palkala hek magsa ka pasukan maka kebajikan badan PDRM nusid daruta jaga aku maka patatas keamanan rakyat. Pemahapan sistem jana kuasa tunggu sedia, mas tesen pemancar RTM lawak mandau telipuk maka mampu maka pohok pot kopayaan stesen. Minta damaka patongan, siaran langsung, siaran radio RTM masuk ribut pantai barat Sabah. Pengarah bahagian pembangunan facility Jabatan Penyiaran Malaysia, Roziati Roslinga Haka, hinabuiti sigam mereman ngagad kelulusan peruntukan min Kementerian Ekonomi aku makapalan jalan projek pemahapan naani min RMK Sangpu makatulu. Roziati ngahaka putih baipain ngandakkan di stesen pemancarinan ngawakilan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Abdul Halim Hamzah. Hinang lawatan togol dua ngalau ni sabainan ruisab amantau rakarangai projek RMK Sangpu maka tulu sedih pasodna pemahapan studio 4K RTM Sabah sistem pemaringin mak kompleks bersepadu Kota Kinabalu ruisab fasiliti kompleks Kementerian Komunikasi Malabuan. Pemayaan aktif anak iskul mereum sukan maka kebudayaan mampu maka pandaan potensi ri magabai maka kesanglitan akademik. Pembantu Menteri Wanita Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal ngahaka program butina ani ruisab maka tabang masongan keyakinan ri maka pandaan kepandaian badan anak muda. Beliau ngah kebutuhan baik pain ngan rasmian kanibau sukan maka kebudayaan tingkatan 6 atau asuktem ka min 6 ma college tingkatan 6 Tawau. Kanibau tahun iti panipunan 20 maka sa iskul min daerah Tawau sempurna maka kunak. College tingkatan 6 Tawau menjadi juara keseluruhan baik pain maka kompol sangpu maka waluk pingat emas waluk perak maka sangpu gangsa. Manakala SMK Balung, maka SMK Datuk Panglima Abdullah, kania-kania kole umbul kerua maka katulu. Pamupus habal bina sampai pabalik habal mustahak si. Jendela hukna dua teknologi satelit patu ini pakakasan internet akan ni sulayan masabah. Masalah keperluan rakyat nyatasan min projek riki taga manapat hea. Butuh nak belahat kopi tu, mana sediahan min session berita ehwal semasa terjemahan Nabi Nangku Kandi. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sung Pakayang Tam Jalur Gemilang Maluma Upis Makama Kakadayan selaku Gindan He Kaalog Managara. Nikila-kila Jalur Gemilang Embal Makatanna Nita Na Hinabu Pinareo. Daa angalap limis matangan makai panji Jalur Gemilang. Daa amakai panji Jalur Gemilang pangalapis mija pamutus ayai atau hiasan biasa uwaru mariam acara rasmi butna panutup kendaraan untuk mairan peringkat negara. Nilagan amatan nak panji Jalur Gemilang malantai atau matagan iambal patah. Hinabu pinaongka lagu negaraku maka ngahilak panji Jalur Gemilang daa magsuli-suli selaku gindan hek kaalog managara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pasaniti min kami sehe alood makaam. RTM teman setia anda.
1: Togol biya makale.
2: Kalogan kami.
1: Rakan magsumua makale.
2: Sabah
1: BFM siaran hiling sama Mbal Nasa.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim alaihi. Assalamualaikum, minta dah lagi ni barang sanak dan akan maai-maai rupa ingkam maka kali siaran hiling sama siaran maku hapiti Isnin minggu ke dua katulu panagna itu ma bulan walu bulan kebangsaan. Jadi sarang magsukul ni gaam sanakan anu pa apa masabah VFM siaran hiling sama ngabut min ngak anak na, oh anak na min isagun na min sini siya kakalahat ang balabalahat ang abot ni lisag pito usang abitu paongkan kita mahe. Jadi ay rupain bangania ay maka amlusarakan bitinggahe ta anak nalik-nalikan bareng kaanakan ta ako rupain itu sumangat patriotisme itu patriotik itu labung hebanan sigam min banan generasi muda itu na pilu kam magsuli kita insyaallah.

0: Katauan bika, Panji Sabah, bainito kalan mintulu, maka matatas lukisan grafik bud kinabalu, kolol bilu, pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na, ia na ciptaan Idris Ichin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu makasa halibulan walu, tahun sangpu makasiam onnompu makatulu, ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makarua. Panji Sabah, ia karua isap, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu, tahun sangpu makasiam walumpu makarua ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Manakala Panji Sabah, ya butina ani, ya na ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna, maka nipakai sangai sangpu makonom halibulan siam tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Magsukul sabab makale siaran Bajau Hiling Sam.
1: Benar kau senakan jari murah-murahan dupain badan saka keanakan nambal takalipat siga kina logan tui-tui napain da Panji ataupun lahat atau negara minta dah ni jaga ni pahilala raabutan itu nambal takatuunan nambal takila ingga ya rakayu Panji negara ingga ya rakayu Panji lahat.

Minsan pa'y naihe ang makayang-kayang panji jalur gemilang. Halakan asia-sia bangiay jiwatam misaay sumangat patriotik. Sumangat patriotik isab, subay ni maujud makani jaga. Ako kita mbal kabalikan takom-koman he panjajah. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Magsukul sa baba makalay siaran Bajaw Hiling Sama. Magsukul ni para sa nagdanakan, masiyanoy paabay masaba VFM siaran Hiling Sama. Wain ay sa ganun, doon po makalima rakit masalagi sanakan. Waktu magarbi na bila pantay barat itu. Jari ay enako sanakan, kaanakan daan ni pasagad, daan ni rulan, bangyay makahati ay panghatian kamahalikaan ataupun alalaw kabangsaan. So, yan ang mahapnay. Ni patuntul, ni sulisulihan ay kaparuluan na kita sa kawat tahun anampang alaw kabangsaan maka bulan walu niyonan bulan kamahaldikaan ataupun bulan kabangsaan so pinaani halgaan makita patek malek banan kamuyangan banan kamatuahan anatasan makanandalan perjuangan untuk ngabot kamahaldikaan.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.
1: Alhamdulillah. Selamat datang salat waktu maghrib di barang segeroran akan dan bila pantai barat maka bangai akan minta dangagat pasod isya pasuhut nilis sagbitu 44 minit aku hap nasa akan waktu isya untuk dan bila pantai barat itu bintang ni anewan ada sagunan terlumpuk maka siam minit aku hap dari sini si takalai biru sebab dua kunut nazila da sabali bali sanakan ta kali patta dua hanta pasahan ta kunut nazila untuk segar orang akan ta mah lahat tak lahat anu ni tanna bin sana lagi-lagi na Palestine maka Sudan sebab tiksa ambal ni bakatan maka tanna ni siga he enah murung-murahan dupa insyaallah dua amin kita min di tu ngabut atak maka tabang sigam dusap mahe insyaallah. Jadi hai anak kosanakan lisa genom 40 suli-suli tak maku hapi ti untuk badan alam anak-anak ta da tak kalipat ta risab amatuntul but na kaan kumina wala-walin sini si amatuntul ke anakan ai luana panji lahat ai luana panji nagara. Jadi hal untuk lahat ta sabah da ai sab itu embal takonan embal takonan ni kanakan ai lambang nah panji Sabah ai lambang nah panji Malaysia maka paling mustahak darusab apa tuntul ta panduan ta bangsa kanakan ko maka kila rusab panji panji lahat-lahat sadian wania ma sangpu makam pat lahat paglahatan ma tanah Malaysia itu. Jadi gak hal untuk kita mas Sabah sago barahan kalahatan ayuk sigai lahat danakan meriam dakayu negara Malaysia.

Mayran luman magbaan-baan makapagtipunan masampangan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bahata lahat Sabah sampu makampat empat puk makalu hijrah akan hinang masangpu makarua Rabiul Awal saliru madumpu makalima hari bulan walu 2020 makonem Masihi anakna bin Padang Merdeka Kota Kinabalu maka matag pagtipunan mas Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian hinanginan, mayran pemalanjalan sampangan maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pengendean anugrah tokoh maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pengendean hadiah pertandingan sepanduk kontingen akahap maka akaheka. Mayran akan dirasmian hek tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Tak kakak magbaan-baan melabungan lagi sampangan maulid Rasul sampu makampat empat puk makaluk hijrah 2020 makonem Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam maulidur Rasul.

0: Kami Sehe Aloon Makaam, RTM teman setia Anda.
1: Magsukul sa pabamakale siaran Bajau Hiling Sama. Sarang haya pagsukuran kini barang sangaruran akan pa abai masaba vi FM sarang diling sama ngabut ni watina ani magsukul mai mai rupain ka magakale mai mai rupain ka mabakalehan bi insyaallah ani rupain maka itu labai maka tenang pikiran bangsa nakan makale ongka ongka ni sediahan awal-awalek kami Mariam playlist itu jadi sini si ongka labai kasila sawani Amir sambag suara maka Iqbar oh pabida onna atas tisa ciptaan lirik ciptaan si Johan Sojaan jadi alhamdulillah senakan mangani ongka ongka bahak uminka amilu anuran pi itu pak sukup bi keterangan-keterangan ko kita sanang amiha si pagtunggingan manusul itu sem kidal.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Naundaon na, ginis-ginis na pagtunggingan. Hey, na parang, so, pawida-wida, suko tayo ito sa manala. Ginis-ginis, so, on mandusia, ginis-ginis, lua, subutan pagtunggingan. So, sa manala, pagtunggingan inan, bang maka ni mandusia, mandusia, sa manala, atoongan, on yonan, maka on galal, ang gero sa kaon na atoongan, sago mandusia, magbabaran. Sago ni galal, maka ginisan galal kumbar maka itu latan on na isab jadi he na pabida-bida na maka itu yuk siga suku-suku ta itu kania-kania maka sambatan-sambatan na maka galal-galal na kurupain maka itu pasanang ate kami mon sayro mbal minsan ningku pasal turunan suku bangsa so he nangge antara patut ni patua andusab ni banan sa kaanakan na bitingga ataupun ay napain sambat-sambat kamatuahan makarahu ako umbal alungay jadi salarakay urusab lagi asan nang pagmakani aku lagi asan nang ya matuntul banan sa kaanakan ni buah ni suli-suli mariam dakay ongka but na hasil ongka in sini si pagtunggingan. Jadi insyaallah hasanakan akhir kali lagi akan disapali he ta sago he na paungkono ongkon dumasata itu jadi bahan kedua ungkap magsuno pamalasik ka am lagi joget maglami-lami min si Azid maka sangbay sumangat rakoman Hamdan Arif ang bahan kuni ka am mudah-mudahan da patay pamali taha umul niya masa magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam kat tulu noyo rapa magunan takau gitu noyo sabab VFM kasalulan ragu rumurut pasti sinaganan takau monsoi.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani tanau Sabah VFM ka salulan ragu rumurut pasukon ku i Dexter Rasidi tanau matang projek jendela fasa 2 teknologi satelit Rayus Raperanti kulemanin kinamin pau garon ras Sabah bal kapaganan ruka tangan rumah magun kulemanin salingapuan amaira projek boborok mokosonor masawat. Papaugaran ra teknologi internet satelit Rayus Raperanti kulimanin paugaron ra kukula Intok Sora Sabah mayara plan jalinan digital negara jendela fasa 2. Menteri Komunikasi Datu Seri Fahmi Fazil Mindagu kukula Intok ondo matimpok Sora Pagunti kulimanin aruon koson ra Intok pangatangan ra proof of concept teknologi direct to device raginio. Kosong mampakaluai poyo ras Sabayan ru internet Rayus ra talipon bimbit manak pakuan ras satelit. Datuk Sri Fahmi Tinum nalupus nanambuli urmat ri yang dipertua pagun Tun Musa Aman ra Istana Sri Kinabalu. Bal kapaganan ruka tangan rumah magun matang salingapuan ramataki mayra pangatangan ra projek boborok makasonor masawat kapam low hanging fruits. Tingganai Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Mindagu ngangai bal ondo inibit arah lompan sunoran ra Dewan Undangan Pagun Dun Rababaguti nakalap noyo ratim balos ramatataki. Sumugut riso projek makalagan ramagana ono nakasimpung lutu rutimug, karan, alun-alun, amnayuk bal ruparit, makandar manganira kaluayan Rayus Ramamagun, aralalomboy ramaririwati, amun pinaganda ra projek mangangayo. Yon apabala bal raginio pat naningganay rapan susunuran Majlis Tindakan Pembangunan Negeri MTPNG Sabah Rakota Kinabalu. Parintah Sabah kulimanin makala pratalungo perpiatus pegangan aralom ruo intok pangalapan ra umau kapuam lapangan minyak am gas nakabagu sora igik sirangon rapagunti. Dengenai Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Mindagu, parintah pagunyak rapat reginoti aralom bal mamatas rapambalian apat ngopor piatus equity aralom projek fasiliti gas asli cecair terapung FLNG Ras Sabah mababaya ra uyu ramatimpok nilo ra Petroleum Nasional Berhad Petronas ragana pabantuan uyu komersial CCA. Yon apabala bal raginio ra dalam sasai pangkaran saguli rana nirangan pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO kadunga peramsa am penalimpunan rapan susunuran perwakilan pogonong talu ngambilor APKO kamo peram tulu rapi nampang. Kandoi mempokon soira sistem jana kuasa tunggu sedia ra stesen pemancar RTM Lawa Mandau Telipuk makandar mengikang poira kandaran ru stesen raginio. Malingon mengarura papaugaran ru siaran radio RTM sora titikop igi kelasaan Sabah. Tingganai tayar kasingkatan kaluayan kaupisan papasolulan Malaysia Roziati Rosli Mindagu pat raginoti balarano lakat poyo magina rapangyawan ruparantukan intora Kementerian Ekonomi kosong mampaugar ra projek mompokon soi reginio mayara RMK moporam talu. Yon apabala bal reginio nalupus minoi bujak ra stesen pemancar reginio nampa wakil ritinganai mambabatik Kementerian Komunikasi Datu Abdul Halim Hamzah. Kasimpungan onda marayusan rumigi gila ralalom spot am kaulayan makandar mapain sawat poyora bal ru katasikan nilau galama magandara kasingkatan ru akademik. Tingganai Menteri Ruandu kaligagan amkan sayan ru mamagun Laturina Jainal Mindagu program koson reginoniak malap mengindangan mampasingkot rabal pangintapatan ru inan galama am mapain dua poyora katasikan ru sukor bagurati. Yon apabala bal reginio nalupus napatalimpun rasmi
pra Karnival Sukan Am Kebudayaan Tingkatan 6 Suktim ka Onom ra College Tingkatan 6 Tawau. Pupus gitu saguli tanau-tanau matang. Projek Jendela Fasa 2 Teknologi Satelit Rayus Raperanti Kulimanin Kinamin Paugaron Rasaba. Bal Kapaganan Ruka Tangan Rumah Magun Kulimanin Salingapuan Mayra Projek Boborok Mokosonor Masawat. Gini noyo pupus ru tanau tinandari Ramhanizan Jahamin Intera Seksyen Tanau Ehwal Semasa. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Kansayan Rarondom.

akan sayan rarondom orokasa raka mopo rari bulan silaka balu rong aribu rongo poram onom. Paring konangan manginin rasaba VFM kasalulan ragu murut pasti sindakanan takau monsoi. Aku I Dexter Rasidi DJ Rondom Ragidil. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragidil jam ka tulu apat ngoparam apat ngaminit rarondom. Boy rongan jam ti mokondo kukula inatangan pasalulan, malupus azan isyak inatangan sunggait atangon rajam ka balu ramaguno. Kasalulan ragumuruti mabuli ningon min giora siaran radio, amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoparam ro titik tulu, kapom ra frekuensi matus am tulu titik sa. Amneuk mabeli kaum Maya Ramon ra RTM Klik. Rasna mangining takape ronda rimba dari Edward Emmy mangakara nangku bayawan. Ini ngontak kau.

0: Amun makarampot, amakakito kau rakasokan mangimbolo, am lalaing inimpayan kia, am bokon-bokon kapaganan sosial. Kon nyayo kamun masaga kau maguyum rakendanganan du counseling, titiu menaling ngapu rakapaganan sosial syukur bahu, mulupio kes mangimboloti, teleponimin talian kasih, saklimo, siam, kapam WhatsApp kau ra umang sak siam, 2 6 5 siam.
1: Aras na rondo rimbain tari andakot sumbiling buir guang ri ali rakot.

Asna pabalan kuneo baluru gaun oro rasu suaf. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia, kapua Met Malaysia, baluru gaun takau regenoti kalo kukula monsoi, sora pagun takau Sabah susuaf amokondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora kukula intok, intok rasu suaf ti suku rarondom ti. Jadi tumojo pabukat kau, amun baluru gaun rondom raraiti, semugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titik pemagunan takau nakasimpung Perak, Kelantan, Terengganu amniak Pahang ka sora pagun takau Sabah baluru gaun rondom raraiti monsoi kondo rasam kulimanin masauk balaragite sukurajam ka siam rondom raraiti tano baluru gaun mapuli mapandayan Mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nek aplikasi My Cuaca. Lelewa araginia bal ru lasu naka bagus sora pagun takau Sabah sumugut ru Met Malaysia mokondo rondo intok ras Sabah raralom bal tahap 1 ya gina bal magilong-gilong ya gina sora telupit. Rasa nak kena pihak bilin tau orang-orang takau dan dengan cara bilin ni lo rondo meraraiti. Jura TikTok live mai kesenitori LNL Ami MM Suk dengan cara bilin ni londo nogondo koni lo kan sayan rarondo paling konangan rangan-rangan. Mengini kita kapi rondo rimba intori Elizabeth Salup Naboy Nangkinan. Ini ngontakau.

0: Bulintok magaraw ama pangit, laso aralalom karita, mabuli lumaso in limo ganda aralalom mopor ngaminit. Bala ragiti makalala tojo mulupoyora lalaing internoya mabuli mangkinibit kalabuat marusak ama muaga. Pai takau tatango lalaing aralalom karita kabalupana kukula nga saat ayok. Mindalom masalok mangkaili rakursi tinaulian, reo kalopoyo mingkual am mengunci rakarita. Membala mataki rabala makakuasa amun makakito lalaing naput aralalom karita.
1: Kita bertahan bersama tanah air yang tercinta.
2: Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu paintalang lapokot nu pamahunan sumingkot. Inklusif am ohohonsoy, likawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap ibu rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawin rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2020 Pramunong inintaran na hondo penaralongon kakaton pat ambaca ra rukun negara Malaysia.

Jadi pabugat kau ngaya mun mokono kau ra akun Facebook kam TikTok mabili na nyok kau Maya Ramon live rondom regitio ra Facebook live ra akun Sabah VFM Be Good kapam gura TikTok live mai ra akun Sabah VFM Be Good am rayus mengatora bilin min rondom rarayti. Kapun mabili niak mengatora bilin min gura WhatsApp mai ra numbur umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Gitu mungkin apa bilin itu orang-orangan takau, intori jaharit, intora karamatoi, kono kansayan rondom, pasukono rangan-rangan, am pagaka-pagaka, pagilai balru lasu, orora raiti, kono paring konangan jaharit, intora karamatoi, kansayan rondom. Rais nama kena pe orang antakau i kici ami Roslin Roslin nang atara bili ni lakono kan sayan ara rondom paring konangan rangan-rangan. Mengining takapi orang rimbain tari Sakibin Ambial maki maap aku dion ini ngontakau.

0: 5 menit ayo pokonong orang mengarura kondok timu menanantigung sorali sarubaloy menemang kini mitra saya tandu namuk edis puso takau namuk edis kosondakan sen rupa sambaloy takau
1: kondok edis kondok denggi
0: adit pernah namuk

Arasna pabalan kuni ologoru gata oro rasusuaf oro ka ruo raka mo param sari bulan silaka balu udong aribu dong param onomti ondo pineng kualuru inan industri gata saba LIGS. Susu gata balu ngaringit limo ngoparam balu ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf grade kesa apat ngaringit balu ngoparam ruo ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf grade karuo apat ngaringgit limo ngausen sakilo. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit limo ngoporam balu ngausen sakilo. Gata kantalan grade karuo talu ngaringgit abalu ngoporam ruo ngausen sakilo. Am gata sikarap saringgit siam ngausen sakilo. Am gitu yang kena piabilin to orang-orang takau dan nga tora bilin lo random raiti gira Facebook live mic kesenin tori Julita Magret kena kan saya ara random DJ am rangan-rangan rasa BVFM monsoi kono paring kodangan Julita Magret kamo ko pana rayusak maligag am monsoi sa kragiuno paring kodangan Julita Magret. Amu kono perangan takau i mais ami Robert Berto ami Kici nangatora belini lo kan sayan ara rondom gira TikTok live mai paring konangan rangan-rangan. Mangining takau perondo rimbai dari Xavier Maurice Sakiking ini ngon takau.

0: malisun. Ia nama sauk kini betul jamal kosana kau abuk amlisun. Malisun ti ma pajajo rakrigagan. Ma patutus rakini betul malisun ti ita kau matang mangingkurang ra imbur sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumoroi ralisar. Masalok manganggo rajang gilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok malimparang. Ani suang rutimu inansa kondo inuman takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan malisun, migo gondok takau magalung raka ligagan.
1: Naka pandai kokia. Tumumpang rio kali bokon, ondo niak mauligan ra briswok, yoginio senaman monsoi tojo ra pusu. Kondok kai mamangan ra mapilat, matimpok tojo, am maluai balon amun layar noyo kalon nambal ra senaman, umur ra matua-tua noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumai maligag malimanan amun rumah salok balon aranalom saminggu.
2: Rondo rimba intorianji afira laiji insan ru ini ngontak kau renote.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035 Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2025 Ratemano merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Itu nak kayak nyo papasingkatan katutunan pangindakuan raru-rahu pahayaman rarahu Melayu amrahu Inggris rasikulan ampapahintalangan ranilai kurikulum maya rapringka.

mental untuk najajau makin wit parisor kalumatanda masalok memamang aman serguang amagirong rakayakan rondobal untuk mantipakun mepakan sukrakuang mental patamuson amasalok mangkara rakika puno babas ramatimpok tojo kalau peloson am oroton guang remansol mantipakun ramental uyu menerangan untuk mabulin topoton am patunungon kapaganan mental maligang kayakan matanda.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Eugenina Rimbain Tori Nur Faziana Emran Totovono Huang Rasna kita mekondo rondo pembelaan Eugenina Jabatan Komunikasi Community Zone Sabah Am Labuan Kulimanin mengatang rondo inatangan ininggalanan ra program Madani Kita Sabah Ruang Ari Burung Oporam Onom Gino Raka Dong Oporam Duo Ari Bulan Silaka Balu Dong Ari Budung Oporam Onom Orauka Onom Rajam Ka Balu Rasuswafti Sukurajam Ka Limo Ramaiti Atangon Gira Padang Kampung Warisan Sepanggar Kota Kinabalu Am Kulimanin Patalimpunon Rasmi Ri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Lelewar agenya penyantakan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sabah dong hari bodong operam onom kulimanin atangon raka talung operam sa hari bulan silaka balu dong hari bodong operam onom geura dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu rajam ka onom rasuswafti am kulimanin para yuson rio penyantakan ra hari Sabah dong hari bodong operam onom sora rondom ti rajam ka tulu ra rondom ti. Amukono pi orang-orangan takau rabokono dan ngatara bilinilo gira Facebook Live Mike kusenitori Florita Losombol Rensius kono kan sayan ara rondom DJ Monsoy kono paring konangan Florita Losombol Rensius kan sayan ara rondom. Amniak rangan takau I Nensilian nangatora stiker Monsoy kan sayan ara rondom kono paring konangan hai Nensilian kan sayan ara rondom. Rasna mengening takape rondo rimbain tori Juslaina Embing pai Pakuluso Guang ini ngon takau.

0: Dia.
1: Ezon, isten sabah si kurtizon. Egenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun sabah. Rakwayan ama kalung ama ngampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan sor ralincobon serangon sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulupio kalatan manayang am mampasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan ampulu am magalung ramamagun am sektor penembuluyan am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,334 km, nampalabit suang moper libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.
2: Jamka balu nayo rapa magunan jamka balu nayo rondo rapa magunan takau rondo berarti makonai takau ina tangan sunggait agitu makondo rondo sunggait ayo gini aku ti mauligan makondo rasu sweet ondo nasau kerata tandu am makondo ra intok ininggalanan ra using oso ikia aku ti igondo peo sunggait rondo raraiti aku ti mauligan moko ondo rasu suit ondo nasau kerata tandu am moko ondo ra intok ininggalanan ra using oso ikia aku ti. Jadi gini na sunggait rondom raraiti jadi pabukat ka ondo masagamaya ra sunggait rondom raraiti mabelina mengatora tetamin gira TikTok live mai kapuam gira Facebook live mai am nak gira WhatsApp mai rondom raraiti. Rasna kita mukana pia bili ni torang orang takau kusun intori Suryani yang kok suri konakan sayan rarondom DJ am rangan-rangan monsoi kono paring konangan mukana pia rangan takau i NDM mobin sil am nyaki maksun suakan yang tora bili ni londono gondo koni lokan sayan rarondom rapa bukat pabukat am ngangai rangan-rangan monsoi koni lo paring konangan rangan-rangan. Rondo bili, rondo poyo bili ni torangan takau intori Muna Kapang gira Facebook live mai konakan sayan ara rondom paring konangan Muna Kapang kan sayan ara rondom mengening takapi rondo rimba intori Bungkias bilin nan suayan ini ngon takau.

Kulawai rejalur gemilang kolendo onong no, ruita kau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor.

Aras na mukana pe orang orang takau undang undang atau tetam nilo rasong guide rondom rarai ondo motopot ya gini entari Helen Young ami rangan takau i riwit babasai nang atau bili nilo ondo motopot kon nilo Sarawak jadi pebalan kono yo tetam sunggait kesa rondom rarai aku ti mauligan mokondo rasuswit ondo nasau kurata tandu amokondo ra intok ininggalanan ra using oso ikia aku ti tetamno pagun Sarawak. Pagun Sarawak tetam sunggait rondom raraiti. Jadi tanya Helen Young am riwit babasai ando nangatora tetamin ondo motopot rondom raraiti. Arais na mengining takapi rondo rimbain tori Rubin Banat Pinangkausan. Ini ngontakal.

Kementerian Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035. Ia gini pelan strategik buai mawar ondan malik arah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2023-2025. Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Ia nama pasimpung rah kompetensi digital am kesejahteraan. Pokonong laleng sikulan sanin, maka sukura polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio-emosi am fizikal ramonsoi.

nasional kita mengenai peronda pembelaan ia gini inter Kementerian Kesingkatan Lisar Bandar Sabah KPLB mababayara uyu nilora libung kaupisan libung Kaningau kulimanin mengatang ra ronda inatangan ininggalanan ra persidangan pegawai-pegawai daerah ka dongoporam siam bilor dongaribu dongoporam onom atangon ra ka moporam tulu amoporam balu aribulan sila ka balu dongaribu dongoporam onom egiura Hotel Perkasa Kaningau. Rasa mungkin apa bilin itu orang-orang takau, anda dengan cara bilin lor rondo meraiti kesan dari Damin Gunting, I Robert Berto, I Nancy Lian, I Sabin Kangut, I Ami Ipol Irik, yura Facebook Live Mai, Amnya Yoki Maria Juhan, rangan-rangan takau di dengan cara bilin londo nogondo kini lakukan sayan rarondo paling korangan rangan-rangan. Liliwara gini mungkin apa orang takau I Joseph Potilu dengan cara bilin lo kini kan sayan rarondo morokasa DJ rangan-rangan anda mengining radio rondo meraiti. Kosong intari kosong Julita Margaret, Inarumbai Pita, MM Suk, Rogelin Vitalis, Datu Elizabeth Morris, Josie Mindong, Maria Juhan, Lucy Doyo, rangan-rangan Rabokon do Nakauli Kriso, Kansayan Rarondom, Gama Mon Sonso Kakao Ngai, gini ni beli intari Joseph Potilu, paling kurangan Joseph Potilu. Kalau niak melelenan, rangan-rangan takau gira TikTok live mai kesenin dari Maya Kobai Pansiangan, Iju, Ami Frederis Juris, dengan cara bilini londo nogono konilokan sayan rarondom rangan-rangan. Ini niak bilini ntar rangan-rangan takau gira TikTok live mai paring konangan rangan-rangan. Mengining takap ya rondo rimbai dari Iron Japili Silau Rumato. Ini ngontak kau.

2045, dan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Yono reformasi pendidikan awal, magibit abal, pagu no matang, mayara popoligan na pembatikan, mayara tahun 1, rakasagan kalama.

Alia apulak asilaw am otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatano pansiluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan sarinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitara huwang taka

Paring konangan na ngining ra kasalulan na ragumurut, kasalulan na ragumurut na kasukunoy ra pomporno, jam ka tulu rondom ra susuap, kasalulan na ragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi, mambilin paring konangan am kan sayan ra rondom. Ruo rimbay kusun panduleran takaw rondom ra gitu, mangining takapya rimbay kasa, entari Steven Jimin, nalugasan nan turungan, am rimbay karo entari Belden Dixon Sagir, Naiman Ayuk. Ini ngontak kau amkan sayan rarondong.

Kalau magiwit rakyat pangulingan rondo keselan remelesia. Di londo kalau mempakito rakyat pangulingan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semoga peraturan rongo paramimo perungan sa kurungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakyat pangulingan kapam kalau mempakito rakyat pangulingan pat kita kon rondo keselan. Amun matimpok kesalan, mabuli ukumin jilon kalau makasaya talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapom karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunikan, am mempakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat kita kota.

0: Kopi serangan Amtabit Malaysia Madani. Baiklah, kita hendak dekat kabar yang nak kainan pelombusan kui Flores Philip. Kepagulan pangkat dulu dat kabar. Jendela bagian 2. Tisan Tison dan teknologi satelit misendikat di Sabah. Selesaian dan kepekianuan tulun magigian maya projek tengokoro kiwaya takawas. Kabar penpano. Tisan dan teknologi internet satelit misendikat kerikat kumaid pepirat kayanan di Sabah maya palan reitan jalinan digital negara jendela fasa kedua. Minoborosit Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dot nintutunan na pipirot kayonon kasudong id pagunditi mentok kapanahan dot proof of concept technology direct to device dilo id papano misundikot dot kanun internet o telepon maya satelit.
1: Kita juga berhasrat untuk mengenal pasti lokasi di Sabah yang bersesuaian untuk dilaksanakan proof of concept program direct to device internet dari satelit terus ke handphone, dan ini kita akan lakukan bawah jendela 2.
0: Narubani Datuk Seri Fahmi Kepongo Pidapahara Kota Mulian Tapantang Kinemat Belahingan Tagaya Pogun Tun Musa Aman Id Istana Seri Kinabalu Nukain Talang Dao Projek Jendela Fasa Kedua Ketimpun Aun Alayat Mantan Baino Id Papampai Lebih Teluna Hatus Kayanan Sabah Sarawak Semenanjung Malaysia. Agensi di Siribat Kementerian Komunikasi keguna papatan untuk kepia maid kepailan di totopot kontok asanang datrotian bila perikatan kumat menggigian. Beres kadit Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil tunggungan di lo keguna kepia maid karati at menggigian dat karalanan dat diseset keuturan babayan tayhal dit keguna kepia kumat ginumuan alayan at keberulungan kumat munapot hal. Hal dapat dilanga kampai no ruputan na Suruhan Jaya penerukan diraja RCI kohempit ketinanan tabung haji it man pentalang suab it reitan lagi at pipirot hal talaso.
2: Sebagai seorang Muslim, akhirat nanti Allah akan tanya Fahmi, waktu kamu jadi menteri, apa kamu buat? Saya tak nak di hadapan sang pencipta saya ditanya dan saya tak boleh menjawab. Jadi adalah menjadi amanah saya dan kementerian kita untuk bercakap benar, untuk berusaha bersungguh-sungguh menyampaikan kebenaran itu.
0: Neraitan di Datuk Fahmi iti untuk minaboros igantakan kepetunian sijil kika gempetan tersenang dut Kementerian Komunikasi Kayanan Sabah Labuan id Kot Kinabalu. Ida pait hal kegugunan dut menggigian ngaki guna selesaian tersisikap maya kepapanahai projek tokoro kiwaya takawas tai low hanging fruits. Bereskadit Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor insanan hal dit nakaintalang id piti mangan walai kondangan pegun dun dit kawagu nagi kigunod anuan dat panalasayan tersisikap. Tuman disia projek tersiri bagatang id papampai gunuan waik telidang letirik talun-alun ampun luyungan kahimbagui manahak kegunaan tagayo kumat magigian isu ang timput aruhai numpiagalan dat projek tangagaya binaris disia ilo untuk binangirkahan dat mitingan puruan papanau keburuan pagun MTPNG Sabah id Kota Kinabalu. Kehempit tilo nasuhu di Datuk Haji Ji tensanan agensi kehempit papagirat bisa kadungan maid ensanan projek anu pa panahan tersesenang olud mentok keterenangan datulun magigian Sabah. Karamitat keperintahan Sabah datulunahap perbiatus dia duot pemerunan tumau omges kawagu itisan kesilahan pengunditi. Nabarasit Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor masa lagi dat keperintahan pegun dat papatantu konuan apat noho perbiatus id projek kesukupan gas antena dan waik penampung FLNG id Sabah. Nukain talang disya ilo id karamayan kinoli tentuun ketinanan Kinabalu Progresif Bersatu APKO Kota Lunah Pudam 2 kepengungkaban pitimungan insan id salam telutuun APKO Kota Pudam Turu id Pinampang. Beruskadi Datuk Haji Ji kongayon na padilangan sembogian mantat ingisaman dat perintah pagun papagirat kaumungan dat Sabah id pemerunan tumaw omges maya pisakulungan tagirat miampaid petroleum nasional berhad Petronas Petronas istiribab pibatasan pisakulungan pingdapuan CCA kapeng kawas at pisakulungan dilat tanggungan kaperintahan pagun id meneriok kaburuan pemerunan tumaw omges id Sabah say kakapanahak kasiwatan kumag company na kainan dat mamong id kaburuan pemerunan dila.
3: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM keselimbahan Boros Dusun.
0: Pinapahari it kumadua Menteri Suang Pagun Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasara Kota Mulian Karaja itu Pistagaya Polis Watas IPD Sepitang. Id Kota Mulian Dila minakianu nagi istia minakidangaw istia beberasan kepailan mantad it bayan Polis Watas Sepitang Superintendent Awang Anak Suanda karait total kutingaligan kakarajaan runtob ginumukes ang paginumbalan miyampait palan pahingkurot mengisanang. Pinapuwa binagi siya timpo, pinapaharap pirubahan pinutamad o pibarasan, miyampayad pakakarajad IPD sa pitang, dot minakinangog kami o kapagyanuan na tinimungan PDRM id uatas nila. Kapain kawasan ko ngayon ginariskwa sa pombangan, is station pemancar RTM Lawamendo Telipok kanu papengkawas pakagug ko himbaguyan kasalimbahan radio RTM id pentongkop tisan kota Naban Sabah nabarasit patun bagian kabruan kasukupan kopisan kasalimbahan Malaysia Rosia Tirosli dot bayanaditi masa bagian daw mandad kasagaan kepobian mantad Kementerian Ekonomi mentok pa panaw projek ke pengkawasan dila mayad RMK ke hapadam talu.
4: Pemancar ni sangat penting lah sebab dia memberikan siaran radio, ada sebanyak 6 saluran radio untuk siaran di Pantai Barat Sabah.
0: Pinabaras di Rosiati iti di Kepongot menambului stesen pemancar rila minabidit bayan menundurat Kementerian Komunikasi Datuk Abdul Halim Hamzah. Id ketemuan keraja dua tarawih Sabah dila menentang lagi pipira projek RMK koha padam tolu letsuai pepohampit kepeng kawasan ningka kotan studio 4K RTM Sabah ekon id kompleks bersepadu Kota Kinabalu kausupan id kompleks Kementerian Komunikasi id Labuan. Kampayan toporakis dot susumikul id kaganan spot kobasanan kahimbago popentalang dot kamilaan diala kapiangay kagampatan tasarang id balajaran. Minaburas id mahu menteri gonduan kalidasan koterunangan magigian Datuk Rina Jainal ababayan dila kanun lagi mahu popain magot katumayan tilan sendiri popoburu kamilaan dot sukodwago. Nukintalang di siya iti dit kapongo pinapahimagan carnival spot kawasanan tingkatan ke-6 Suktem kuma-6 id college tingkatan ke-6 Tawaw Carnival Town Bayan Adila minanimong datun pada miso sikul mantan watas Tawaw sempurna kunak college tingkatan 6 Tawaw nakalantai pagyalan dila saran ako timong hapada 8 middle amas 8 middle pirok hapad middle gangsa daman tila SMK Balung SMK Datuk Panglima Abdullah nakalantai tukad kedua tukad ketelu. Ababayan Raitan dan generasi cilik sukanika perpaduan nasilud impohon papatanam kegi ginawad tersenang pirotian id pialitan datang anak ngawi nabaras di kumadua petunud kapisan pesampuruan Malaysia piromutan nasional JPNAN Sabah estoding kawan penentukan keimpunan karetet ratib pisan kapangun sebelah tilimungan tokamulok papatilambus bagi sasenangan datid pialitan datulun magigian datimpur rumikat soy ke kepimbulai tilimungan magigian kitailan operakis lidas sebagi lansanan memuruan magigian pagun datimpud rumikat.
5: apabila kita menganjurkan program-program seperti ini, anak-anak ini kita dedahkan seawal umur kecil lagi untuk mencintai perpaduan, dan apabila mereka besar nanti, diorang akan terus mengekalkan perpaduan.
0: Nutur hubungan da RTM Esther di Kepongo pinapahimagan babayan reitan da generasi cilik sukanika perpaduan Watas Kota Kinabalu 2026 di Stadium Kompleks Universiti Malaysia Sabah UMS. Idpong pesan sekutu kawagut itu lo da kabar. Jendela bagian kedua Tisana Teknologi Satelit Misun dikot id Sabah. Selesai yonat kepekianuan tulun magigian maya projek tongkoro kiwaya takawas. Hingga kanat kabarit no koyonan nuludi Ramhanizan Jahamin manta section berita ehwal semasa pinadalin di Matinin Yukim untuk kesalimbahan berususun Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Terpendekau kanjurat program Madani Kita Sabah 2026 anjuran dat Kopisan Komunikasi Komuniti Zun Sabah Ambilai Persekutuan Labuan Pohoran iti dat ke 2026 Datulan Kuala ti untuk terau ke 6 jam Kuala ke Saban gisem jam ke 5 sedepan datilaid Padang Kampung Warisan Sepanggar Kota Kinabalu talap tapentang lupa dan tak dilap pepahimangan dan pegantakan iti ngait yang amat berhormat Datu Seri Anwar bin Ibrahim it luguan Menteri Malaysia. Alapun tulun kirimuan rubikat untuk nila tu gumu atau babayan di pohoran kampana kepada betan tikit kinasib kemari tukang rekat harnegi gerak ceria komuniti madani harnegi pocket tol jensi JPJ MCMC harnegi kepakitanan kemilan menampasti harnegi kepasuratan untuk my digital ID miampai tulun kirimuan pakitanan pentarama. Nah, kada di Kairo Batu Timputi, kesihatan di ti, rumikat.ke2.2, datulan ke waluti jam ke walu ke Saban, datulai Padang Kampung Warisan Sepanggar Kota Kinabalu, program Madani Kita Sabah 2026. Pusikau MM Suk, tu kakal mekidang out, Teresa Triska Only kakan tala. Kami senang ada tuan di Jeflo, alas utara baina au asangalan, mimpadang hila natad kedau. Ya, tapat, saya pakai go Esbon mai toko 200 ke tap-tap kadau mentaka kadau semayau EMM suk di kenya DJ Jo menarik di kesab DJ Dennis menarik kadau oh ya aku dibayar lagi ya tapi Esbon lagu nunu kalau DJ Flo orang aku megal suara nu ya lo kio ka i lagu di isai di tino masih sembiran reitan dot rat senang iri lagu sining di masih sembiran dot kawago ami Lucia kami senang ada tuan DJ ka kami senang lagi I Peter Kilan, hai Flo kami senang ada tuan tabit biar pasan kati hai lagi kemudian Peter posiko tu mungkin dengan awam I Nelson apa sih kau

Jalur gemilang dipilihan nepo ngai sohrati nung autofol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokou aman gempio med amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokou. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonondit oserut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun nopor mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewayo-wayo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

0: Manugwang kakataon tadon ta kanon som pamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding guluanan papagirat kuasat sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan talip pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.
1: Kinang toko pati sining manta di Kiki Fatihah Raitan Kugulianke sa sining dat kawagok.

Nulis korang nak korang sering mantar di Kiki Fatihah kegulianku isa sending de kau wago. Wago apa kau biasa sending itu? Nulis terhian kau dah ada nak korang ok ya. Lepas nanti jam kau pun telur nak pun minit tertuang. It masa pada miang pada kau pun si kau nak kau biar di kau. Tu mengambil dah tertuang bayar nanti mengeruang dah maya di tit keselimbahan berususun.

Tapi naik kau nak orang otak kau di kawa gunting kia hari kerta dan tilaid. Gana tu tu ben kapal KKIA kau tak kira balu di kawa gu di nak kosong kia. Hari at sengulun okio di nerag tekan rumah kau di pemainan tu ni andau. Bentuk di lah Kementerian Keberuan Kemulakan, Keberuan Sport Ekonomi Kreatif menelur tay kami nanalod da kakamat system audio kinumarat songlon baske okio talo da padilang mentok pamaganti tay ka pengelen di kakamat di Narumbak tu mantana da nasunsungan dat isa kurita di nakasuangi balai pelapasan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu di Tarawak kelima di nakatali telur bagalat mixer i papagay relaw menegi mikrofon dila pinatunoy di Menteri KBSK Dato Nizam Abu Bakar Titingan lumansan niyaw dat telur dila kanu menakadung dat ilungan okiyo di Taro Thailand i kegenaan kreatif dalam tila i napa i tangkarami tu telo dila i Azri Pinang nga sanglo at okiyo dit au ko kita basking napa di tinga tadon konunu andau da tikita da pagihuman da tusin manta di apa da mapato nakatalip na alalay da yao pengkuro pa basking da dila na tingka da damat tu manta da da it pemainan daw, teka it kakamatunian daw dila, Narumbak, iti nakapangindarat da karalana daw magihom dat ko sinan da tikita daw. Konsikan kumadat it memburuan toko diti tu, minanalua da it kakamatunian itik ya, lalabi na kapia tu sanglo na okiyo, iriri na kapia paghiman daw ko sinan.

0: Kuwayo uwayo tawan dit alasu adalan dit opurimanan tokoh bayno ditinopo ngawaya ketimpunan dit roitan do El Nino bobos talasu dit antakan kisom pintangan tulan keonam diti dit kepegawit kuwayo uwayo tawan dit alasu kopio kilisohu om kepegawit nogi keingkurian waik bawang. Kuwayo dilo kepegawit nogi waya kumat kelidasan tokoh kampai no obing huyan au ko pemusoro kopio om obin togod. Nunuh dit apatut man tokoh nopo nga mengingkuri keparagatan id labus walai nung mumangi min paragat nga sumaliwan katalib jam keapat min sesedop gumon menginum waig magkikit memogunod waig mengilag matutud pengukab om kasasai memerisa waig om tumau toitom korita dokoyo.
1: Diti nun narokodi ko si Manta di Justin Marajin sumandak miwas kiwas. Gumuka sumandak iti makinangod di harapat na hupadam liba tulon pero tulon sumandak. Tapos na ko manu papaylo the Kanjurat Istiadat Convention Institute Latihan Kemahiran Kesehatan Malaysia Zun Sabah tahun 2026 dot kehapadam lima tulan kewaluti untuk tarau ko anam ditit arikat jam kewalu dot kesaben dot hila Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS. Osikahan kumadialo dit katano dot Istiadat convention diti, convocation diti. Kanu dat anu ijazah deka diploma diti ya. Abi kia di jamulan posiko tu makinangau. Abi reron posiko tu polo-polo. Abi halima dasim. Nunuka kakamayan kata-kata bengka DJ bersusah-susah dahulu berenang-renang kemudian. Min susah-susah apa min senang-senang tohuri kamatu kamayan dila halibah.

0: Semano miampai singgan ngingis kepenimban teperimananu miampai raya di otopot teka suau tapi teka hello kohu pepon sikau sesenglun nukuro au kemenak ngingis okon kekikatang.
1: Jam ke hapan lima na hapan misa minit tatuang hara hapan pa minit. Ada kata jam ke hapan misa. Sanjah mako pa nakawagum yang pahit kata tuang litik ya. Gisam jam ke hapan dua datang atuang iti. Tapi naiko kapihan datat karamayan tarau kebangsaan 2002 na hapan manam. Safma tumilambus. Papasarabak suduan patriotisme mayad ababayan kapatahakan jalur gemilang pumadat purud ketinanan petunud dila. Penarikan dila Datuk Muhammad Muhammarin Minaberes kapatahakan dila papakita pinggi saman dat sapma idsalam papatanam senduan opus kumad pegun menagi papakita kata kagiratan tinan bila tumbayan mayad kapaharan dat kapapanahay garaja. Kadaw meningkatan lagi dat kegunaan menalud umat keburuan pegun lelebihnya isalam papagirat dat sektor penginsadaan jaminan penikitan takanan. Mantok nila i Datuk Muhammad papasaro dat sanan pakakaraja sapma dot papakili jalur gemilang id kainan ngayu dila id pompos telan kabangsaan sebagai tanda disempuruan. Baka dari kailu hea papakili jalur gemilang kia id walai teko id kerita no tu baidan dapat tinga tulan kabangsaan mensubun teko pakionan takau dat id papakili dat jalur gemilang. Nah, siam dah hapat ke nadi Esbon. Yami MM i Ben. Hello, dia DJ kau. Hello lagi Ben. Posisi kau dekat tu kakal miampai dah. Iti lepang kesalimbahan berus dusun. Ya, tepat Ben siaran dong dusun. Ami ping ping. Bila ka makin sinding ka daw Charles Iding kapisalangan to tuong DJ vlog kapisalangan lagi kumadia Charles ponsiko to makilangaw ami Vitalis Balok ponsiko lagi to makilangaw Marius Marudim, hai DJ Flo, kami senang ada tuang mana dia yang kurang nak kabar nu. Alawak nerulau nu DJ, so ay padag kaya domu kakak kamu nu ino man kena kukuti lebih pad alawak nerulau nu kia DJ Flo pasti kau na Marius on nada island kia di umbalan kepia Elizabeth Beth, Tensilian, Jaina Takag, posiko di kaito, mga malik dah. Ba, ang pumadusun na giyan, Ben, kada pamalayo dah. Ngam na, sarapan na kapiya daw, mindusun-dusun, papilamus na dusun kya, iti sining sumusahat. Ista sining lahat man tadi, Stephanie Buya, dito karo ako pa, padaro ako dito karo ako pa.

Dan aku rasa selamatkan di Yus Muda makin reitan adonara kada petong ngabol ginau di kayu kada. Oh, ada datu mengab ginau ya kada kau ditit kesalimbahan bersusun. Pasti kau tu masa pad mengkidangau. Papa tangkap kabar di tau otopot, milo papa yang boleh gaganggarahan katangaban kumadulun ngawi. Antangan tentu no ketapatan, saran upload ke disesat kabar di media sosial. Siluno memamagunat media sosial di ketelan kitungguan. Ami Robert Berto, kami sedang ada tuang ambal Sabah BFM kedau Ami Fidelis Roger. Berus-berus terawai dah, ponsi kau makin ngau keselimbahan berus tersun. Tuang terawai kuasa, miang pai tu kau di Jeff Law. Ikah id suang, yahai id labus, ponsi kau kedau, ponsi kau lagi. Ami Ben, ponsi kau lagi. Betty G. Paul, hai di Jeff Law, dah suau kah. Hai lagi kumadia Betty, ponsi kau tu makin ngau. Abi Andika kada upuan napa kulat pisinta raman ko tolugakad ay no kada pisinta raman nuwatang kalau pengkura po susah mingkakat dung akon ko tolugakad kakawagu di Ben ami husband kawagu dua na hatus kay may toko kopi aman tap tap semazaw di Jeff lo kalau lagi ya asal upo gyala Ben asal upo gyala husband. Oh, ingka kami yang nun ratilak ya, Andika. Posisi kau tu apa bela? Kami serangan tuan di Jeff Loyo ke Julian Yapa mantan tambunan mana kupasan kepada serangan kembalutan isto dua mid semok lelebi pokopia tambalut alai dan awak nak piroba pasan tapi piroba basan kada po adap ambalutak tak po iti DJ tuang baina DJ Flo ponsi ko DJ ka ponsi ko lagi abi kondering anak haro kasarahan ku dah DJ ngahilat WhatsApp pinolom besan ku ka o ba antangan ku tino DJ aku mau mengambalut ikai denda DJ Flo membalut napa ya hai gisem jam ko padam tuang usalang tuang usalang membalutok madep ya hai pesan ke membalutok DJ Flo awal kun oso ada oh pasti kau nak pia mianda to ko madep ya kada ko pa ada. Oh, aku kakita ada WhatsApp no kondaring. Ano gya ngaran no di WhatsApp? Tapi aku Sabah FC, Sabah FC papahara de camp latihan pramusim id Bali Indonesia ketimpun dat suab gisam dat ke pada menam dat tulan kualiti sebagai dat kepersediaan tahurina meneguang dat pialaan Liga Super musim 2022 pada menam 2022 pada turu amit pengurus Sabah FC Aziz Afizi Rumsani mina beres the Rhinos pikir-kira the semap the dua kelab tagayan Indonesia Bali United Persib Bandung mentok mengontong lagi mengulut kawagu dat karalanud pemamain dat mamamain pasal apa dilang agaya guna isalam mengontong apia dat kepersediaan dat tindu mengandila saya ke menuridong dat kepi kopi bagalan take keserasian squad made it lebih senang serada tarot pialaan.

0: Intimpud adalah angka lasu, linasu ikerita, milo kain sawat, in lima pilipat, intimpud, 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod, lelabi nob kumat tangana, katu kapangintono dat karagon organ, om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita, melong pa dat pipira, no saat. Basanay kasasari magintong trikohon, idalikud, pagulus semeliwan, teko pangob dat nangabon. Perputat tumilamus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung id karita.
1: Na, nung may pala ko, magawit na titanak takaro, amin tangin tangan, kadad ay duwan ikurita kya. Tangan, pangay dalikod, isa it, suminakay dia. Magyambay to ko manamang ko tingilikan na tanganak to ko. Pasigaw to kakal, miyambay na ha, magkinangunti ka sa limbahan. Baras to sun, alasan dat nuna, pasining dit ng kunoy ko, gisamit din po diti, nga nalis sa narihan ko na karaw, nga pagloy paparangok kagos sinigang, palamasan ko patit, kapailan dat, gatang-gatang, muntak na talaw suwab kaya. Pulutat gata, turu ringgit, siyam na hapanang walutusin na 1 kilogram. Pulutat gata, turu ringgit, siyam na hapanang walutusin. Gata kapingan, grade keso, 4 ringgit, 4 na hapanang mapatusin. Gata kapingan, grade keso, 4 ringgit, 4 na hapanang mapatusin. Gata kapingan, grade kedua, gata kapingan, grade kedua, 3 ringgit, turu na hapanang talutusin. Telur ringgit turun na hapadam talutusin. Kantalan grade kaisa apa teringgit dua na hapadam dua tusin. Kantalan grade kaisa apa teringgit dua na hapadam dua tusin. Kantalan grade kedua. Kantalan grade kedua na po. Nga telur ringgit lima na hapadam dua tusin dat sang kilogram. Sikarap na pa nga seringgit siam sen dat sang kilogram. Sikarap na pa nga seringgit siam tusin dat sang kilogram. Pansiko ben to menarita-rita karetot mga kandot. No kano di buhangkot. Abi ben kawago. Oh gya ben. Harang awi dag ya karatan. Awi barius baru diem di Jepda misalnya mati benang takana takang bukut tangkang takang takang napa ngahilad nuluhan buakut napa ngahilad piras da bawang tanan pokudik padu kilap mat pagya takang kadang. Oh dia mungkin sesuai ya. Bayan ako naging kaila. O sige, Marius. Sa papayla, Marius. O sige, Berta. O sige, Josie Mindong. To kakal, magkinang oda ha. Abi na yung silian. O sige na Charles Leginan. O sige. Mamalis ako kagudat ginawa. Kinang to kapatid sinding, manta di Melbourne, didit, lumangan di ka.

Mata di titik menaiko hiti pada gisam kami yang pada kita tuang bana posiko tu menang balut ha menang menang pada ha gisam lejam ko pada dua di alasan nelihis larian ko miang payo ko kaguli ko tara ko telu di tarikat tidak open namat ke pesenangan dat madap olong tadap asalun tinipi suap apa panau keraja miang payo ta sesenang ina ko pa misalawati kago iti siding dot tahrina. Itu sini mantadi Lydia Kalidin Haun, Miss Lawati Kago. Bye.

Jalur gemilang dipilihan nepo ngai sorati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio med amua hulit kawago ed penangadan magahau pagun toko. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Okiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Om untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

panantadukan papapitusin. Umasanan dat papapitusin subagid isawan sa idit kagayat ginawa om asanang. Papapi po om mamali-mali nage. Ibahagyan mitilambus at bagian tusin dit papian, serag kano dat gaji om labi na pa ngaman dat pamali-mali. Ibahagyan sa kurikurit hapad pihatus manta dat ginumukain sanay gaji om sakira na pa kapriman dat apagon nga mila nagid mantan tu atadaw om ginumud manta papian manikintulan mamagunad auto debit in bank.

Rolling Ground. That's where the men hang out at.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Sorakra tetangga rurat kina selatan, mokondo rondok puluk. Malaysia tetangan, yakinnya puluk layang-layang. Ragalur telungatus na kilometer antara kota Kinabalu, puluk layang-layang, santayaran antara kepuluan Spread Lake. Untuk inalungan ru saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabila 1900 balu ngopor, puluk layang-layang setopotno terumbu karang ayuk. Untuk malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis, nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setopotno. Intar ra 1900 balu ngopor am talu, saujar Malaysia inataran magalung ra puluk layang-layang, niak nampatanau ra puluk no Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kosan magalung am mangampin raliliut strategik ragitio. Puluk ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyora ini topot langkaya ra amposlu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon dapetak. Kak Yono, ondok tinirong takau am matang, alungin takau tojo.

0: Kotohwa dan anangan zo di nova vanu.
1: Kotohwa dan mikot vago dete damin ku kyo.
2: Kotohwa dan minikot dete hotel dagay.
3: Pobos no do kotohwa dan. Kumadin isay nopo om so sengyan nopo timpu. Tantu no do kanangan kodo tuhun sengyan mo bosko do kotohwa dan. Kotohwa dan manta dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Kosahimbahan mo skadazan no ikot finasing.

0: Kopi Pesan Tabib Malaysia Madani Bampak Kedokan Stephanie Cipalin Cote dari Abal Mentad Sabah VFM Kopi Guna Pangatuhu Do Abal Jendela Bogizan Duvo Tison Teknologi Setelah Itu Tulus Kumaku Matan Ij Sabah Uhanon Kopi Kionuan Tuhun Ngabi Masa Projek Tongan Ini Iwaza Takabas Abal Poin Gunap Di sana teknologi internet satelit tu tulus kema ikau matan id pipiak ni zinon id sabah mazapalan pionitan digital Malaysia jendela bogizan duvo. Nubo si menteri kopi bahasan Datu Seri Fami Fadil Intu tunan o pipiak ni zinon ni kosudong id pong diti mentok apa penau proof of concept technology direct to device Nukumoy i kopenguhan do internet kodin potu tulus id telefon piovit-ovit maza satelit.
1: Kita juga berhasrat untuk mengenal pasti lokasi di Sabah yang bersesuaian untuk dilaksanakan proof of concept program direct to device internet dari satelit terus ke handphone dan ini kita akan lakukan bawah jendela 2.
0: Tinubung Datu Seri Fami di Kapas Menumbuhui di Mohingan Tegaso Pogun Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Nubuh sisira jendela bagi Zandovo Petimpunan Auno Ahaid Papampai Hobi Tahungatus kini zaman id Sabah Sarawak Om Semenanjung Malaysia. Apa tut bi on region id sibo kementerian kepibahasan dok paihan ia tepot kosudong om Ouhan do letian do pahumbuson kuma dai tuhun ngawi. Nebo si menteri kepibahasan Datu Seri Fami Fadil opon sol do tenggungan dino moi do kanu tuhun ngawi memalati tenggungan aba bezantai ahal ki guno om nagi kepaivat bantad ababong. Ahal dino kampai no luputan Suruhan Jaya ko penizukan di Raja RCI ko gempit ko tinanan tabung haji i pebentaon datarabaino om pepampai pipio ahal poin bibida
2: sebagai seorang muslim akhirat nanti Allah akan tanya Fahmi waktu kamu jadi menteri apa kamu buat saya tak nak di hadapan sang pencipta saya ditanya dan saya tak boleh menjawab jadi adalah menjadi amanah saya dan kementerian kita untuk bercakap benar untuk berusaha bersungguh-sungguh menyampaikan kebenaran itu.
0: Pinabos di Datu Fami iti dari Dabazan kepamitan ka Kota Inan Tapasina ngazan Kementerian Kepibahasan Zon Sabah Labuan id Kota Kinabalu. Apatut uhan unta si sikap o ahal kepakionuan kagaganapan tuhun ngawi maza kapapanao projek tongan ini kivaza takavas toy low hanging fruits. Pinasota di Vazon Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur sabibi ahal ipinim buhay dari pitimungan hintun kondangan pogun dun kapabagu diti uhanan mempaihang atau sikap. Madu di sido projek balanja to sibo e papangkup ko panikidan baig letilik talnalun ampapas kapanakaunalan ko matuhun ngabi dari timpu tenibo mantad ko projek tagazo pinubos di sido untuk menanikon pitimuakan council hang kutundan pogun MTPNG Sabah e ko atakina balu mantad ino sumpun subon di Datu Haji Ji o Savio V. Agent da papagyot bisa kadasan mada kapanaw projek kutundan mempay o sikap Om Uhud mentok kepegangan Tuhan Ngawi Sabah. Patay mau kepelintan Sabah do tahun 400 dari duva pemohonan tu mau omges kapapagu itisan kaisaan pagunditi. Nubuh si Fuzon Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur masuk lagi do kepelintan pagun pepatan tu konon 400 dari projek kegenapan gas untuk donon baik pengabu FLNG id Sabah. Pinabos di CIT dari dapat pesan kau hitan tahun kena penindangan kena balu progresif bersatu apoh kau tahun perem duvo dalam kepatimpunan pitimungan hahan sanon tahu tahun insan apoh kau perem tu ed pinampang perintahan di Datu Haji Ji kena buon di nono ponga sembuh gizan hang dok perintahan pogun dok papapantad keomongan Sabah dari pemohonan tu mau omges maza pisah kadasan mempai petroleum National Berhad Petronas ed sibo pidandian pisah kadasan komersial CCA. Apa yang kafasa bisa kadazan dino datanggungan kepelintan pagun dari menaizuk ketundan pemohonan tumam gas Sabah sebagai kepada kesempatan kuma company kenaizanan dan mampazat dari ketundan pemohonan dino.
3: Kakal ko po, makinangaw abal itpagun.
0: Abal itis may pamantad Sabah VFM. Kuminakap kalajay kumudufo mentili suang pagun Datu Seri Dr. Samsul Anwar Nasara Id Hongko Dupis Polis Uvang IPD Sipitang. Daid kina kakapan dino miliki nang wisido peninsunan dan mantan mohingan polis Uvang Sipitang Superintendent Awang Anak Suanda pagampit ning kakatan ka umhigan, kalaja, ginumu kantakan, panginaman o matag ko pengkabasan, tinimuan. Suminibat nagi sido, suminaw mo tinimuan, ay PD Sipitang, muntok mo kinangaw tapimanan, o kapakyan man tinimuan, ay PDRM, ed uvang dino. Pengkabas kalalahan no, binakas kuasa, pentonda ed citizen, pemancar RTM Lawa, Mandaw, Telipuk, kanu papapantod, kining kakatan citizen, o menguhan kasimbanon, kosahimban Radio RTM 8 patunang kaptisan katunabon Sabah nubah si patunod bagisan katundan kakakanapan kaupisan kasahimban Malaysia Rosiyati Rosli bayan na dito maso datirimungan lasidoh mandat kasagan kapobian mandat kementerian ekonomi montok panaw project kapeng kawasan kumoy maza RMK podom tahu.
4: Pemancar ni sangat penting lah sebab dia memberikan siaran radio, ada sebanyak 6 saluran radio untuk siaran di Pantai Barat Sabah.
0: Pinabos di Rosiyati iti dikhapas kubinakap institusen pemancar na kumoy mengobi muhingan menunuat kementerian kepibasan Datu Abdul Halim Hamzah. Ketembusan kerajaan Kota Dawid Sabah dino menintong lagi PPO Project RMK Perum Tahu supaya ko pepangkup kepeng kefesan ning kokotan studio apat ke RTM Sabah ekon id kompleks misampu kota Kinabalu om kagaganapan kompleks kementerian kepibasan id Labuan. Komungan topu lokis susmikul id sipot om ko besanan kepokito kebahan sendi mipahutang zan tapasi balajalan nubawa si panakadai menteri kohonduan kaidasan om kepegangan tunyavi daturina jainal kapanakadai nagi o ababasan dino dokhan sanan sendi om kepobu kebahan tinumungan tong muhok. Nubuh sosial itu dikhapas, pinapatin pun karnival sipot om kawabasanan pangan ko nam suktim ko onam id college pangan ko nam tawaw. Karnival tahun itu minanimung duwang padam iso sikul mantad uwang tawaw sempurna om punak. Nukalimbo ko iso o college pangan ko nam tawaw sangin kanu minanimung padam bahu middle amas, bahu piok om opad luzang. Namot SMK Balung om SMK Datu Panglima Abdullah, sempi limbo ko duwo om kotahu. Ababzan aitan generasi celik sukaneka perpaduan dada diimpon papatanom ko gigi na patavasi om pisakadazan do ita tanga tanak ngabi. Nabasik mudubo patunod ko pisan pisampuvan Malaysia om integrasi nasional JPNIN Sabah Esther Dingkawan. Panuntudukan timpunan ko kumailati pisaan ko pangunsub datin mongan tomuhok patembus pihumagan do ita tanga tuhun magigizan itimpumikot. Supaya kok pembuhai tinumungan abah ia pelukis om wahidas sebagai hansanon memuan tinau om pogun.
5: Apabila kita menganjurkan program-program seperti ini, anak-anak ini kita dedahkan seawal umur kecil lagi untuk mencintai perpaduan, dan apabila mereka besar nanti diorang akan terus mengekalkan perpaduan.
0: Tinubung ese da RTM di kapas penempatimpun ababzan generasi celik suka neka perpaduan uvang kota Kinabalu duvang ibu duvang pada menom id stadium kompleks University Malaysia Sabah UMS. Id pengpusan kinau zufagwe tituhu da abal jendela bagizan duvo tison teknologi satelit tutulus kumakomatan id Sabah. Uhanon kepekionan tuhun ngavi masa projek tongan ini kevaza takavas. Ingkar di tiapal, inuhud di Ram Hanizah Jahamin mentad bagisan berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kopi pesian.

Si Norbert Kam damatat kampung Kambau Pinampang pinapay ho da minidupagun i Victoria Silvista Silvista Kondokor di jam ko anam dupong param hima minit da min sasadap di tadaw kunyap tada ko iso kapat da buhan di tika bahu da daya it kampung Kambau Pinampang mantana do kedan diti do mandu di papay ho sinakagon kondokor sinakagon kam duhagal sinakagon alias Daud dari nombor nombor ngabi izyeho am santap tapi ne wali sam kinau bangan ne kingabi dari sadu teka id semok au pa dinehan sangen hosokon atinan di tong tegak Victoria Silvester kondokor tu mandat pedikai katan di hoson tab binai ho mai do tai nasan ka zadia zu segutaku Kepayan suang hamin datau wina paditi nganambi tegai manta di Norbert Kam dan manta di kampung Kambau Pinampang pinapai ho da mini dupogun i Victoria Silvester Kondokor di jam konom dumung perum hima minit dan min sesedep di tarau konyap tarau koiso kopot dufuhan di tika bahu dadai ho it kampung Kambau Pinampang manta nudok yadan diti da manu di papai ho sinakagon Kondokor sinakagon Kam du Hagal sinakagon alias Daud dari nombor nombor ngabi izyo am santap tapi nai wali sam kino bangan lagi ngabi dari sadu teka id samok au pa dinihan sangin hosokon atinan di tengah tiagak Victoria Silvester Kondokor tu mandat poli kaikatan di hosan tapi nai ho ingkakan itu hidup pokopehan dasuang hamin.

Tapi nak kami nak kongo terus so mentari ros semoga ya tanda tu modo no. Dari motor payan do bai no no pengajam ke tu is minit nanti dah dong so babit pong terus pisan insan pa bagu mata pening ave kata tanda makin aku di sabab FM. Pangan kedazan kesayangan bos kedazan nak dong so bab tarau ko du boditi. Apa mi so do kan diti kawahu. Tau du pong ibu du pong pada onom. Dari tepi naik kong abi ini hantar kau dot timpu baina magadau anu gagai El Nino kamai di. Dari ing kau pong abi ingat ingat naik tepi naik kong abi hinasu dot tadau baino diti. Dari kala hiwa moga fit pasung sengen dah mabus mentada hamin. Montok kau muhigan sendi. Montok do mau muhig toko mentad hinasu dot tadau. Sebaiknya di nagumu namun minum do baik ya tepi naik kong abi. Montok kedasan sendi. Ingko pa nga paguhi da tumiyan pusta ko da makinang hozo e da pasahimbaan da tako diti maikpahid si vato pahumbus diti katanggatahan bo kinihan kita tiba da tiba kong tapinay so ngin da din da da pengko no da ti ningko katon da katanggatah do taraubay no da diti no ningko katon da katanggatay pinabus do katinanan pamunan kata sabah muntok taraw ko duwa diti kapada miso da buhan diti ka vahu buhut kata no po ito pinayko ngawi nga vahu linggit himo ngapadam vahu sin do sa kilogram. Buhut kata bahu linggit himong perang bahu sin dosa kilogram. Kata kapingan ya ono upgrade ko iso na pong apat linggit bahu ngapurang duwa sin dosa kilogram. Kata kapingan ya ono upgrade ko iso apat linggit bahu ngapurang duwa sin dosa kilogram. Kata kapingan ya ono upgrade ko duwa na ponga apat linggit himo sin dosa kilogram. Kata kapingan ya ono upgrade ko duwa apat linggit himo sin dosa kilogram. Kata kantalan grade ko iso na ponga apat linggit himong perang bahu sin dosa kilogram. Kata kantalan grade ke iso 4 linggit himong perempah husin dosa kilogram. Om kata kantalan grade ke duvo tahun linggit bahung perempah husin dosa kilogram. Kata kantalan grade ke duvo tahun linggit bahung perempah husin dosa kilogram. Sikalap nopadinga selinggit sijam sin dosa kilogram. Sikalap gata sikalap selinggit sijam sin dosa kilogram. Itu nang abin kokton do gata gata ipinabus do ketinan pemunan gata sabah. Namot din ay tabinay kong abi kipaw dito ako payahan bago ko kumoy dito kapangadatan do Convention Institute Pingsinghan Kementerian Kaedasan Malaysia Zon Sabah taon do pong ibu do pong panam anam amunta ko payahan ito na pong apon julon do untuk tadaw ko anam kapram himo do buhan dito kabahu katimpun da jam kabahu do ngosubab kisam jam ko himo do min susadap dahil idhintun Chancellor University Malaysia Sabah UMS. So kaya nung kiva uoton ko kumoy na diti kapangadatan Convention Institute Pingsinghan Kementerian Kaedasan Malaysia ILKKM Zon Sabah nga kabasatu mubung di Anizah binti Anwar inumbul aiso iso sizam vahutu duvo vahu duvo tu apat aiso iso sizam vahutu duvo vahu duvo tu apat i Anizah binti Anwar teka Irita binti Alip inumbul aiso iso nom vahu tohu iso onom iso himo duvo ai and Rita binti Alip aiso iso nom vahu tohu iso onom iso himo duvo montok paihan do hobi poin kono. Kopi pesan kemakin ubangan kami mazaid Facebook WhatsApp TikTok dong sebab diti. Dari kada mungkin aku hozo sumusut. Hozo no pariti pongkapon kuma isai no pe manadak do tarau kino hodion do po empus wuhan ka wahu diti kata bian konsekan tarau kino hodion kuma di dia zutin senan. Hozo man tadi di wit kumput i oi tanda pason tanah ko tarau kino hodion pongkapon kuma nagi di lori na engging manadak tarau kino hodion da do baino au nagi man kuma di David Gabriel Julian Andreas. Kibar nagi kinubangan susupai katabian konsekan tadau kinodian kemari di zata insanan apana dan kotomai mo kinengan ana unum pasan hansan pain muhok tomai mo ginawo sundung ima makin kawas bagu do iso tang umul nagi hansan do tomai mo otonong pemusaban

Tapi naik kami hansan hus seginapa yang pai dua hozo mini susu atau hozo mentari Rosalind Judy etan nunu ihumon ed kepasizon hozo di Miss Chensius J Mark Mujain makin cus. Iya etan do kata hadan do kepasizon diti. Muntah pai hana mana jam kau tu dua puluh lima minit nadi do orang sebabit pagun do tau tu mian besok mui seginapa yang pai hozo di Mira. Iya etan do titiu do kepasizon sultanan hozo di Cosmos Chin. Tau gue bangga, kopo season.

Tapi nak kami kan zaman tadi Elis Dison yo tanda kada potong abo ginabon mo tepat yo kada potong abo ginabon atau kau sundungi ma do kata gubang atau kau ano no po penginaman ano no po kau katan ano no po ya bazaan itu po season apa tahu nongok lagi navo kada pemusuh di awak basi penuvon pemusavan on the mon kiningan. Sebaik kita no kada hivain do memusuh lagi do kau minan tako teko pagenakan tako teko suntap ngabi ikau pusan do tako adihon tapi naik ngabi so von akan kau sosong hun tako detik pembangunan kibawi tambah hut kibawi kau minan kibaw pagenakan itu mai mau menakut dong do tako sehingga do pemusuh tako onu ikibaw aid peng tanob peng tanom iso ang ginawa kamusta na pangaon na pagkaukatan inabasaan toko uki tadi ho no kada pamusaw da sasandi toko dati id da sasandi toko da tumuguwang da panginaman so ho no kiwa tumay matambahut teko kuminan toko teko i no basanan toko tambahut i no basanan kuso toko dadi oi tabi na ko ngabi kiwa di tiapit timungan da upisol ngabi uvang da kumo duvong padam sizam taun duvong ay burung padam onom Ozuvon do kementerian ketundan habus ke kadazan Sabah ke PLB yang pai sakadai do upis uvang keningau om itino pangapon julon do untuk papodom tu om nagi ke perempahu do vuhan di tika vahu di hoed hotel perkasah keningau. Namat din ay tabinay kong abi kipawagi di tiya kapayahan na umiti na pong kokomoy no di tiya ababasan ababasan madani kita Sabah dupong ay burung podom onom o zuvon do kaupisan kaupibasan community zone Sabah om tanapisong puvan Labuan i mabalimpot do saibu gisam taungay bu o tutumang buhuy tuduban do ababasan diti na pong amantok min samok do community maza kapayin samakan do sumuang kampung itu na pang ozuvon do untuk kada ko onom mikot ko dumong padam duvo do vuhan kabahu ko timpun na jam kabahu do ng osubab bisam jam ko himo damin sa sadap tayo it padang kampung warisan sa panggar ko takinabalu itu na pang pisasaw mo pa yung maganon di huguan mentili Malaysia datu Seri Anwar bin Ibrahim agung mo papasan ozuvon do untuk taraw dino do untuk ko dumong padam duvo do vuhan kabahu it ababasan madani kita sabah diti mega na kauza kapanimputan tikit kinasip kuma tutupang buhuy ngabi kibaw gerak ceria community madani kibaw nagi pocket talk agency kaditi kapakitanan kabahan do mongumahig kapaligistan terpulikis my digital ID miampai tuhun ngabi om nagi kapakitanan pentarama dahyon tembi naiko ngabi ababasan iozuvon do untuk pada ekonomi ikot Kodong perem duvo dovohan di ti kawahu ababasan madani kita sabah duvo ngaibu duvo ngoperem onom. Kopi pesan kemana tapi lagi kopi pilih pabuzur pason masa it TikTok, WhatsApp, masa it Facebook. Mereka nak bisa it WhatsApp di ti Helen Yong, Florita Kinajil, Lucy Tati, Lucia Tati boh, Yunggun, Gandarong, Anugivan Kumadi, Wilbert. Ingkana iku mari Richard bin Ginos, I Joseph Potilu, Maria Juhan, I John Tati Dahid Langkawit, I Marius, I Elisha Lilim, Florence Boyjo, Kopi Pesian Ong Sebab Madi Diazu, Tabi Pembasan, Shalom Kumadi Diazu Tinsanan, Om Kotohwa dan Tutumai, Momona Kodung Diti Koso Himban, Bos Kadesan Pangan, Kadesan Doti kita daw. Ana makin ohzo di Rodman Buntar itando Imon Kofosian sutonon hozo di Suzy Samuel Kudita iya itando ginavoku moninganu diau om negi hozo mentadi Johnny Bonis itando guvastinau mamasok.

pinasimban o bandila sabado intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan grafik nuhun na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Bandila sabah ikumoyso tinodo di Idris Ichin, songuhun mamumuhukis palan. Ikinunomatat kotong obramiso o puhan kabahu, 1906 toho gisom 1900 bahong padam dupo. Bondila sabah ikumudupo na po, nga ginuno da matat koiso upuhan koiso, 1900 bahong padam dupo, gisom da 1900 bahong padam paho. Namot bondila sabah da baino, na pumusawa na matat bondila sabah ikumoiso, om ginuno, nipun, da padam nanom upuhan kosizam, 1900 bahong padam paho.

kanaw pasindakop na andakan taraw kabansan. Mga zaw, jalur kemilang om koy tutunan montok pisan turun ngabi. Kapnandakan taraw kabansan, okon ko kalamazan tomod nga tanda panoko tauntud. Om lahanto ko sabagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misubay agama, tinaw adat om kawasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.